90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Weekend kemarin ada hal yang mungkin bikin kamu kesel gak, sahabat suara? Gue ada sih, tapi sebenarnya gak kesel-kesel banget juga jatuhnya. Agak lucu sedikit. Jadi beberapa waktu yang lalu, hari Sabtu lah lebih tepatnya, grup kantor itu rame gara-gara kita dapet apa namanya jadwal pemadaman listrik, khususnya daerah Bukit Sari, Jatingaleh, dan sekitarnya. Gue ngerasa di grup gue di rumah, gue gak pernah nih dapet ginian. Ini info kayak berharga banget jadinya. Gue gak mau dong simpen ini sendirian. Jadi akhirnya dari grup kantor, gue save info itu, gue share di Threads. Rame lah ternyata. Mas kok bisa sih dapat info kayak gini? Mas kok bla bla bla. Banyak banget pertanyaan kayak gitu. Untungnya ada beberapa warga Threads yang baik hati juga yang nge-share. Kalau misalkan memang mau tahu info lengkapnya nih, join grup WA dari PLN UP3 Semarang, PLN UP3 Semarang Selatan, PLN UP3 Semarang Barat, apa segala macam gitulah. Ada yang nge-share kayak gitu. Udah ada yang nge-share kayak gitu pun, tetap ada yang nanya ke gue, sahabat suara. Mas, info area Semarang Timur onten boten nggih? Kulo boten karyawan PLN mas. Mohon maaf, infonya dereng onten. Mengke, nanti kalau ada lagi infonya kita share. Itu hari Sabtu tuh, berputar-putar, puluhan orang nanyain kayak gitu. Astaga, salah ini apa ya gue nge-share. Orang niat gue kan baik ya, sahabat suara. Maksud gue tuh, biar warga sekitar pada tahu aja. Khususnya ya, yang di Bukit Sari dan Jatingaleh dan sekitarnya itu. Niat gue cuma pengen ngasih tahu doang, kenapa orang-orang pada ngiranya gue pegawai PLN. Hari Minggunya, gue sepedaan pagi-pagi. Set, gue buka Threads lah. Langsung dapat notif, tiba-tiba ada yang nanya, Mas, ada lagi nggak info hari ini mati listrik di mana? Gue langsung balas kayak gini, Mas, join grup kantor saya aja, mau nggak? Saya bukan karyawan PLN. Nanti kalau ada info-info, Masnya pasti dapat. Astaga. Gue kan jadi malas ya mau nge-share-nge-share kayak gitu lagi. Tapi seru, karena banyak balasan orang yang lucu-lucu ya Tuhan. Semarang udah mulai pemadaman bergilirnya cukup banyak ya sahabat suara. Dan banyak juga warga yang mengeluhkan karena mati listriknya itu mereka jarang dapat pemberitahuannya. Nah ini mungkin jadi masukan juga ini buat bapak dan ibu yang kerja di PLN atau mungkin PLN UP-nya juga bisa ngasih tahu kita kalau mau nyari tahu info-info kayak gitu tuh di mana, kapan infonya pemadaman listriknya. Karena kasihan nih Bu, banyak yang ngeluh ke saya. Maksudnya saya kan customer care PLN juga, bukan. Saya enggak bisa apa-apa juga. Mereka banyak tuh yang ngeluh. Aku loh Mas, lagi masak bakery tiba-tiba apa namanya listriknya mati, akhirnya roti nggak mateng, nggak bisa dijual. At least kalau tahu kapan pemadaman listriknya di daerahnya dia, dia jadi tahu nih produksinya enaknya di jam berapa sampai jam berapa, jualnya berapa, bikinnya berapa, akhirnya nggak tiba-tiba berhenti di tengah produksinya, dan itu kan bisa bikin beberapa roti gagal jadinya bapak ibu. Itu baru satu keluhan, dan masih banyak beberapa keluhan lainnya yang akhirnya produksinya jadi nggak jalan gara-gara listriknya mati, atau produksinya jadi gagal karena di tengah-tengah listriknya mati, kayak roastery kopi yang butuh listrik lumayan gede juga, dan berbagai macam usaha lainnya. Saya sih cuma menyampaikan aja ya bapak ibu, semoga bisa jadi masukan yang bagus lah untuk seluruh kerabat kerja di PLN sana ya. At least adalah RT-RT ini dimasukin aja Bu ke grup PLN biar ada notif-notif kalau mau pemadaman listrik gitu kan. Tapi di satu sisi ada juga warga yang listrik mati, alah dikasih notifikasi mati listrik, nambah-nambahi sambat. Tapi gak apa-apa Bu, menurut saya tetap di-share aja. Lebih bagus kalau di-share kapan kita jadi akhirnya tahu kapan ini mati listriknya di daerah kita.
At least jadi kita bisa ngungsi dulu ya. Kemarin ada yang curhat juga. Aduh mas, kemarin untungnya aku pas mati listrik udah baca ini duluan. Akhirnya ngungsi di simpang 5. Ngungsi di simpang 5. Niatnya nyari tenang, gak dapet-dapet. Mana simpang 5 kemarin Sabtu kan lagi ada acara tuh. Waduh, gimana caranya mendapat ketenangan di tengah-tengah festival kayak gitu.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ada yang tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
2: Bunana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Suara Warga Indonesia.

0: Remi, suara-suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Mario.
1: Selamat pagi.
0: Efek mati listriknya lama banget ini di rumahnya Rio. Kayaknya sahabat suara sampai gak nyala alarmnya.
1: Emang sengaja gue matiin, Pak. Soalnya ngapain gue bangun pagi-pagi. Anak-anak udah gak sekolah, gue udah gak perlu. Satu rumah udah gak perlu gedabrukan pagi-pagi, ya kan.
0: Pas lampunya udah nyala di rumah nih kayak gini nih posisinya. Akhirnya lampunya nyala juga. HP biarin aja lah. Ngapain? Dibawa ke kantor dicengin.
1: Bangun kayak. Ya.
0: Ya doang.
1: Bangun kayak. Ya. Aduh.
0: Ya wis lah. Aduh, mengganggu tidurku jam kerja ini.
1: Gue kayak aduh yaudah ya.
0: Eh, tapi salah satu kegiatan yang seru dilakuin ketika mati listrik ya sahabat suara, itu salah satu adalah kegiatan keluarganya Rio yang pergi ke lapangan terus bawa teleskop ngeliat-ngeliat benda-benda langit ya.
1: Oh
0: itu gue ngeliat storynya. Ini gue zaman kecil juga pengen ini kayak gini.
1: Sumpah.
0: Tapi teleskop kan mahal.
1: Jadi itu ceritanya gini. Jadi kan anak gue kan sama temennya mereka ya soip lah, udah deket lah dari TK ya kan ya. Terus ya gitulah main tiba-tiba pas acara sekolahnya hari Sabtu si teman anak gue nih ngomong, Bab, hari Minggu aku sama Gani, kita udah janji, Gani gak ada acara kan? Ya, acara anak SD apa sih, bukan yang ngikutin orang tuanya ya. Ya kan? Gani gak ada acara kan? Enggak sih, setahu gue.
0: Tapi kalau jadi sih bakal kondangan. Acara anak SD itu.
1: Temennya Gani?
0: Enggak, missnya ada yang nikah.
1: Makanya akhirnya ya udah, mereka udah mutusin sendiri kalau hari Minggu sore, maghrib gitu sore. Jadi mereka hari Minggu dari sore mereka mau main dulu. Setelah itu maghrib barulah mereka mau melihat
0: bintang-bintang,
1: bulan dan bintang.
0: Oh
1: oke.
0: Okay. Apa jangan-jangan mereka udah tahu ya info pemadaman bergilir duluan ya, dikasih tahu sama sekolahnya.
1: Makanya gue kayak ya udah bebas. Nah dilala. Pada saat itu hari Minggu itu tiba-tiba dikasih tahu ada pemadaman bergilir.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue bilang ya udahlah pergi sana main aja lah gitu. Udah apa rencananya anak-anak ini kan mau di depan rumah. Terus abis itu ya biasa parents cerita. Eh panjang nih, gosip asik nih.
0: Wah.
1: Nah, ya
0: apa,
1: udah
0: apa? Kasih tahu dong. Biar seru pagi kita.
1: Ini gosip parents. Lo belum jadi parents.
0: Iya, lo masa gak boleh?
1: Mungkin udah. Nah akhirnya jadinya kayak oh yaudah ayo sekalian piknik yuk kemana gitu. Kalau malam kan maksudnya kita biar bisa ngelihat dengan jelas, itu paling enggak lingkungannya lumayan gelap.
0: Ya betul.
1: Gue mikir di mana ya, kalau di Undip di dekat waduk kok terlalu horor ya. Bilang ya kan ya, terlalu horor di mana? Oh di tengah lapangan aja, di lapangan Merbau aja.
0: Lapangan Merbau tuh di mana yuk?
1: Yang di dekat Kanver.
0: Yang di dekat Kanver.
1: Iya. Gaharu kan yang dekat Pasar Jati.
0: Ya.
1: Lapangan Merbau itu ada.
0: Oh iya yang sore banyak dagang ya. Tahu.
1: Oh enggak tahu kalau banyak dagang.
0: Oh iya, sore banyak jajan tuh enak-enak.
1: Iya, lapangan dia banyak kok, lapangan olahraga juga situ. Udah. Terus akhirnya ke situlah kita.
0: Oh, itu di lapangan sana.
1: Lapangan Merbau.
0: Bukan di lapangan Bukit Sari sini.
1: Enggak, di lapangan Merbau. Akhirnya kita ke lapangan Merbau. Terus udah di situ gelar tikar, anak-anak tuh pada
0: boleh sama orang-orang warga gitu boleh.
1: Oh. Kebetulan orang tuanya temennya anaknya gue rumahnya dekat situ juga.
0: Oh gitu. Iya. Janjian ketemu di sana
1: berarti. Di tepi lapangan itu rumah orang tuanya. Tepi lapangan, jadi kan ya udah warlock. Udah kita lihat bulan. Wow, keren banget.
0: Keren ya.
1: Iya. Cuman pas itu tuh bintangnya lagi nggak ada.
0: Ya, gue tuh inget banget yuk pas zaman gue kecil main ke Gramet, ada itu teleskop dipajang.
1: Ada.
0: Gue nyamperin dong, kan namanya anak kecil penasaran kan.
1: Iya.
0: Lihat-lihat. Entah mbak atau masnya tuh nyamperin. Adek mau nyoba. Mang boleh. Boleh, disuruh coba kan.
1: Sana pergi yang jauh.
0: Nih bawa teleskop, kamu sekalian tangkap penampakan bulan di Aceh. Buat ngeliat hilal tahun ini.

0: kalau dipakai buat ngeliat bulan juga nggak bisa ngezoom kayak iPhone 17 lo itu.
1: Itu pakai teleskop. Kurang aja. Jadi bilangin itu pakai teleskop masih di bawah.
0: Bokil banget kameranya Rio. Kita pakai teleskop dia udah ngezoom banget. Wah, iPhone 17 aja dia masih bisa lebih ngezoom lagi sama gue, suara. Wih, jangan.
1: Gue yang penting tahan napas aja.
0: Tahan napas.
1: Iya, foto dari ini.
0: Oh, biar nggak goyang ya.
1: Iya, dari kekeran teleskop.

0: Bu, itu sendirian kenapa nggak sekolah lagi?
1: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
0: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
1: Gratis?
0: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
1: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita?
0: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.

0: tiga bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
1: No!
2: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Itu teleskop berarti kemarin punya siapa ya? Beli patungan.
1: Enggak. Beli patungan enggak.
0: Bagi dua harganya lumayan banget tahu sahabat suara.
1: Temennya anak gue itu
0: minimal kalau buat yang lihat bulan kayak gitu ya. Dengan kondisi cahaya perkotaan kayak gini, meskipun kita nyari tempat gelap, paling enggak belinya mungkin di tahun-tahun sekarang harganya udah 2-3 juta itu.
1: Enggak tahu kalau kalau yang itu. Tapi gue lihat juga ya teleskop range-nya sekarang ya udah banyak sih. Maksudnya kan balik lagi ke materialnya ya. Tapi yang kemarin itu sih udah cukup sih, udah bisa kelihatan jelas kayak begitu juga. Cuman kita tuh kemarin masih penasaran karena ya dia masih penasaran. Kalau mau ngelihat bintang gimana, bisa nggak? Cuman karena emang kemarin bintangnya lagi nggak ada.
0: Mendung juga.
1: Iya, itu aja udah lagi nyari.
0: Beli ini aja yuk, teleskop yang pengen lihat bintang kan? Yang materialnya murah ya, ceklek. Ceklek. Keluar gambar. Ceklek. Ceklek. Keluar gambar. Ya, itu aja.
1: Bisa. Biasanya itu tuh ada yang gambar Ka'bah juga tuh.
0: Itu buat tes mata, cakep banget tuh.
1: Iya.
0: Ada soalnya gambar rumah di tengah yang kayak kita lagi tes mata minus.
1: Iya, ada yang kayak gitu.
0: Ah, yang matanya normal enggak relate, makanya minus dong. Kalau tes buat mata plus sama enggak ya? Gambarnya rumah itu juga enggak ya?
1: Kalau mata plus,
0: kan lo udah pernah nih tes mata plus nih.
1: Sama aja sih.
0: Oh ya?
1: Iya. Cuman kayaknya kalau yang itu lebih deket ya tulisan.
0: Kalau yang buat plus, rumahnya diganti nu. Rumahnya kayak yang di Menteng.
1: Tapi kemarin itu ya seru juga. Seru juga sih. Maksudnya akhirnya walaupun mendung ya kan ya, udah dicari-cari-cari, begitu udah dapet. Karena kan ngepasin itu kan susah banget tuh.
0: Iya.
1: Begitu udah dapet, zer, bulannya ketutup sama awan.
0: Bulannya
1: ketutup awan, nungguin begitu udah apa, bulannya udah gerak lagi. Ya digeser lagi.
0: Berapa hari belakangan ini kan bentuk bulannya lagi lucu.
1: Iya.
0: Kayak garis senyum.
1: Iya. 3-4 hari yang lalu lah itu kan bagus. Kayak ada warna biru-biru sedikit.
0: Ada birunya.
1: Iya.
0: Ini gue yang buta warna, gak bisa ngeliat apa. Apa itu cuma ketangkep pas di teleskop?
1: Enggak, kelihatan langsung kok dari mata.
0: Masa sih?
1: Iya, pas sebenarnya bukan biru ya, karena dia agak gelap. Karena bulan sabit ini pas lagi kecil banget. Jadi kan masih kayak ketutup sama bayangan bumi juga tuh. Jadi ya sebenarnya siluet, kayak siluetnya gelap, tapi karena bulannya lagi terang juga jadi kayak warna biru gitu. Gitu. Nah kemarin kan
0: kirain sambil... kalau biru ini apinya lebih hemat.
1: Iya,
0: si api biru.
1: Makanya itu sambil nanya-nanya juga.
0: Nanya apa?
1: Apa yang terjadi pada saat bulan sabit gitu.
0: Oh, mereka kenapa bisa kebentuknya bulannya kayak gitu?
1: Iya.
0: Kenapa kok bulan bisa full juga bentuknya?
1: Betul. Kenapa gerhana full itu gimana?
0: Bulan
1: kenapa
0: ketutup apa? Matahari jadinya gerhana bulan ya?
1: Wait, enggak dong.
0: Bulan kan tiga nih jejer, bumi, tengah matahari, ujung bulan. Jadinya gerhana bulan.
1: Kalau matahari, bumi, bulan jadinya gerhana bulan, betul.
0: Matahari, bumi, bulan
1: jadinya gerhana bulan. Karena bulan, cahaya dari bulan tertutup sama bumi. Itu kenapa jadinya ring luarnya aja yang kelihatan. Soalnya matahari di belakang, ada bumi yang menutup cahayanya.
0: Ya. Kalau matahari gerhana, tertutup bulan, gerhana matahari.
1: Gerhana matahari,
0: benar.
1: Betul. Kalau gerhana matahari, kalau matahari sabit nggak ada kan? Kalau bulan kan ada bulan sabit.
0: Matahari sabit kan nggak ada. Matahari sabit nggak ada.
1: Iya.
0: Segede apa bulan bisa sampai nutupin matahari jadi sabit begitu?
1: Makanya itu. Jadi kemarin sambil nanya-nanya yang kayak gitu. Oh iya, terus kalau satelitnya bulan apa? Kan anak-anak sekarang kayak udah tahu banget.
0: Yang kritis
1: gitu.
0: Ya.
1: Sumpah.
0: Oh itu. Jadi orang tua tuh mesti pintar-pintar juga ngejawabnya. Jangan ngasal lu ya, jangan. Itu kalau zaman kecil gue dibilangnya kenapa bulannya nggak ada, dimakan raksasa. Oh gedenya imajinatif.
1: Segede apa ya perut raksasanya? Iya sumpah, anak-anak sekarang lu nanyain itu ngejelasin, dan nggak perlu, sebenarnya itu nggak perlu kita ngejelasin. Mereka itu udah bisa kritikalnya itu udah jalan sendiri.
0: Critical thinking-nya jalan.
1: Iya, critical thinking mereka udah jalan. Lo cuman paling cuman tinggal mancing sedikit, mereka udah bisa. Terus juga mereka nyari taunya itu juga
0: mau gitu ya.
1: Udah banyak mereka nyari tahu itu. Hmm. Jadi lo cuman nanya dikit, mereka nanti bakal nyerocos aja sendiri. Abis itu udah tinggal tidur. Hmm. Biarin aja mereka ngomong.
0: Ya. Mungkin itu terjadi di sebagian besar anak yang sering diajak berpikir juga sama orang tuanya. Kalau seringnya diajak main, ponakan gue kemarin, Om Inu,
1: apa?
0: Beli bahan-bahan jajan. Mau bikin apa? Bikin Kinder Joy. Coba, gimana coba? Mau bikin Kinder Joy. Bikin. Wah, bukan beli.
1: Beli pabrik dong.
0: Om Inu gak ada uang.
1: Bahkan buat beli sahamnya satu slot aja kayaknya itu agak berat ya Mbak Nana ya.
0: Beli saham Kinder Joy.
1: Itu aja agak berat.
0: Kayaknya ya, untung.
1: Yang lain deh Mbak Nana ya.

0: kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
1: Hah? Enggak kok. Ini loh, woy, udah mau mulai.

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Ngomongin apa ya enaknya kita hari ini?
1: Kalau kemarin sih yang gue lihat rame di thread, rame di Instagram juga, ada ini Jogja Marathon. Kayak gitu ya. Apa ya? Soalnya kemarin
0: itu juga seru.
1: Dua-duanya rame.
0: Itu gua seru itu.
1: Ih, rame banget ini.
0: Iya.
1: Sampai kemana-mana tuh.
0: Maksud gue boleh aja lari pakai pengawal.
1: Apa emang?
0: Boleh banget lari pakai pengawal mah, boleh banget. Tapi daftar.
1: Tapi bayar. Ya Allah.
0: Gue yang salut sama ini sih, apa namanya, petugas, apa namanya tuh?
1: Iya.
0: Petugas yang langsung narik itu.
1: Iya.
0: Dia dengan gagah berani loh, Pak. Seram. Gue itu udah berkali-kali ditawarin buat jadi marshal sama Mas Fajar. Entah acara lari, sepeda, acara sepeda.
1: Iya.
0: Ayo, Nuk, gabung yuk jadi marshal. Daripada kita cuma sepedaan-sepedaan terus, jalan-jalan. Boros kan duitnya.
1: Iya. Nah,
0: kita jadi marshal, dapat duit.
1: Iya.
0: Mas, bukan gue mau nolak rezeki, tapi gue kalau jadi marshal, ini misalkan nih ya, kita harus mencegah persimpangan biar motor nggak nyebrang nih.
1: Iya.
0: Gue berdiri di situ tuh.
1: Iya.
0: Set. Tiba-tiba motor dari belakang, oh, marahin macet. Aku pasti mundur. Mentalku pasti kena. Marshal dibentak takut. Nah, itu saya. Udah, mending enggak deh, jangan deh.
1: Pasti banyak saya, sungkannya.
0: Saya terlalu soft spoken untuk jadi marshal. Kalau nge-MC, ayo jadi marshal, Pak. Enggak deh.
1: Maaf, saya belum bisa. Maaf, saya enggak dulu. Sama. Fajar juga ada. Ayo yo, no, marshal. Enggak. Lo nek gue kan enggak apa-apa yo. Sama masalahnya, lihat aja nanti.
0: kalau di Rio masalahnya lebih ke dia takut kebablasan ngebentaknya.
1: Takut jadinya ribut. Dia
0: kalau di gue takut dibentak jadinya mundur jadi marshal. Kalau Rio
1: lucu. Orang mau lari yang harusnya lo clear area malah di situ jadi rame. Gue nggak mau. Gue pas hari apa ya jalan sama keluarga gue tuh, oh ini kita ke yang lu bilang fotonya apa? Agak miring, apa namanya
0: fotonya, Ambaru.
1: Ambaru.
0: Bahkan gue tahu lo itu di mana, dia nggak ngasih tag lokasi di mana, cuma foto ngasal aja.
1: Gue nggak tahu namanya, gue lupa. Jadi ke situ akhirnya kan ya maksudnya gue juga ya tahu tempat yang gue pilih adalah outdoor. Karena ya non smoking kan di dalam ada. Gue pilih yang ya udah deh nggak apa-apa yang outdoor, kita cari tempatnya agak sepi di bawah. Ya udah kita cari di bawah, terus abis itu ya yang untungnya lah di situ pada saat ada beberapa orang pun yang sedang smoking, mereka juga nggak terlalu dekat di meja gue tuh. Ada ya udah nggak apa, santai aja gitu. Terus abis itu ada duduk karena gue di bawah, jadi ada pas di atas itu tuh duduklah beberapa
0: anak muda
1: pria duduk. Awalnya mereka ya ngepot, ngerokok, ya udahlah ya. Gue yang itu adalah pilihan gue tuh buat di bawah
0: outdoor.
1: Sini ya, buat di outdoor sini. Ya udah, oke, okay, nggak apa-apa. Cuman pada saat itu mulai suaranya keras, perkataan-perkataan yang tidak baik.
0: Oh iya.
1: Ya kan ya. Nah kalau itu kan beda. Itu beda tuh kalau smoking non smoking. Ya oke, okay. Gue masuk. Ya gue masuk ke area smoking. Ya itu adalah resiko gue. Cuman pada saat kayak begitu, ini masalah kenyamanan. Di situ ada orang banyak. Mulai nih keluar satu kata, dua kata, tiga kata. Gue udah diem. Istri gue udah ngeliat. Gue liatin istri gue ngeliat gue kayak yaudah.
0: Yaudah nih kan pandangan, artinya banyak nih
1: pandangan. Yaudah.
0: Oh gak usah dilanjut.
1: Yaudah. Bukan kayak gitu. Makanya pandangannya adalah yaudah. gue diam awalnya 1, 2, 3 gue tungguin makin lama makin lama makin lama makin lama, akhirnya kayak wah iya nih udah nih gak bisa nih. Begitu gue udah kira-kira nanti gue mitigasinya harus ada dong. Kalau nanti gue ribut gara-gara ngomong, kata-kata yang sopan apa aja yang harus gue keluarin ya. Iya dong, karena kan ada anak gue, apa bedanya gue sama mereka kalau gue tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata yang baik. Untungnya pada saat mulai escalate, tiba-tiba yaudah mereka pindah. Yaudah gak jadi. Itu gue kan yaudah kan yaudah tenang kan yaudah
0: syukur lah kalau kayak gitu.
1: Iya yang kayak gitu-gitu tuh kadang di tempat umum itu pun kita juga ya harus behave lah.
0: Itu yang susah ya. Untung kita berdua tuh gak punya jabatan tinggi loh. Kalau punya jabatan tinggi udah semena-mena aja udah.
1: Makanya kan gue bilang untung waktu itu gak gue terusin. Karena gue tahu kalau itu gue terusin, gue tuh bukan orang yang baik, Pak.
0: Lo kata gue baik. Wow, baik dari luarnya aja gue baik. Mau jadi jahat juga gampang.
1: Gue bukan orang yang baik, gue tahu.
0: Iya.
1: Untuk mencari jalan yang belok, gue lebih mudah dibanding gue nyari jalan yang lurus. Itu kenapa gue dengan sadar menutup akses gue sendiri.
0: Iya.
1: Bilangin.
0: Mau bahas apa dong jadinya?
1: Iya, apa ya? Apalagi sih yang lagi rame sih?
0: Gak tahu juga. Gue dari kemarin gak keliat-keliat ini. Gue kemarin lebih ke fokus gimana cara ngilangin gerah. Gerah banget, sumpah. Sembarang ya Allah.
1: Belum mati lampu, mati lampu. Sekali mati lampu, 3 jam, 4 jam.
0: Sebenarnya mati lampunya tuh aslinya cuma 2 jam, yuk. Sejamnya bonus.
1: Beli 2 gratis 1.
0: Main 2 jam gratis 1 jam. Kayak di rental.
1: Sebenarnya cuma 2 jam. Sejam lagi manasin mesinnya dulu.
0: kita buat situ aja. Selama mati listrik biasanya saya buat suara ngapain?
1: Iya. Nah iya tuh. Mumpung ini nanti kita bakal
0: mati listrik lagi.
1: Mumpung itu mungkin ya nggak tahu katanya ya, ini ya, bakal jadi lebih sering ya kan ya, lebih lebih intensitasnya lebih tinggi. Nah mungkin nggak ada salahnya juga kita mulai mikirin apa yang bisa kita lakuin.
0: Ya kalau ya, kata gue mah kita pergi ke sungai guys, main di sana.
1: Kemarin kayak Wisnu,
0: itu seru banget yo.
1: Sungai.
0: Gue udah lama nggak ngelakuin hal kayak gitu. Gue kan terakhir ngelakuin kayak gitu pas masih SMP di Bali. Jadi belakang rumah kakek gue agak jalan jauh ke belakang sana. Itu ada sungai bagus banget. Viewnya langsung perbukitan, sawah gitu. Nah, gue sama sepupu-sepupu gue sama om gue suka banget main di situ. Mandilah, main air lah, apa segala macem.
1: Cuman Pak, mati lampunya kan sore ya. Lo kenapa datang ke situ yang berendam pagi? Kan sore tetap juga.
0: Ya lo gak tahu di rumah gue itu pagi juga kadang mati yo.
1: Oh iya.
0: Tanpa pemberitahuan.
1: Oh, yang itu baru bonus.
0: Nah,
1: yang itu pemanasan.
0: Oh itu pagi-pagi di situ enak banget tuh. Itu namanya Kali Pangusia ya sahabat suara. Baru ternyata tempatnya ya. Belum lama-lama banget.
1: Iya, gue udah ada beberapa yang gue lihat di threads juga udah gue save juga.
0: Itu gitu. Di area Desa Lerep sahabat suara Ungaran Barat. Gue nggak tahu ya kalau pakai mobil bisa atau enggak sebenarnya.
1: Soalnya pada itu kalau nggak salah dia kan ada beberapa tempat ya dekat situ ya. Jadi ada yang udah ya ibaratnya udah pertama yang katanya dekat SMP berapa ya itu ya.
0: Gue nggak tahu deh ada SMP atau ada. Udah nggak fokus Jun.
1: Parkirnya itu
0: nanjaknya mematikan. Lo tahu nama desanya apa? Desa Keji. Nama desanya Desa Keji. Keji untuk para pesepeda yang mau naik di situ.
1: Siapa tahu Keji namanya.
0: Mungkin ya.
1: Iya. Jadi katanya emang kalau buat mobil lu parkirnya itu enggak bisa di dekat situnya. Parkirnya agak jauh. Emang ada kantong parkirnya sendiri katanya begitu. Katanya. Cuman ya gue juga belum ke situ juga.
0: Itu salah satu hari yang sangat menyenangkan. Udah capek-capek banget ya kan anjak. Set. Awalnya gue enggak mau nyebur yuk karena enggak bawa baju ganti juga. Gue nanya udah sama Mas Wajar kan. Ini kita mau basah-basahan enggak? Perlu bawa baju ganti enggak? Enggak usah.
1: Dan soalnya katanya mereka mau renang.
0: Ya, udah enggak usah, Nu. Kita paling di situ nongkrong-nongkrong aja. Teman kita satu lagi, Abang Uje itu.
1: Uje, bawa.
0: Baru nyampe, yuk. Cacat-cacat, copot sepatu, copot baju, copot apa, taruh tas, bahkan tasnya digantungin di sepeda gue. Kurang ajar enggak tuh? Langsung dia lompat. Bler. Mas Uje, bawa ganti. Enggak. Lu terus? Ah, pikir Gary.
1: Tol juga naik sepeda.
0: Engko yo garing. Bener yuk. Akhirnya gue ngikut dong, gue nggak tahan, gue pengen juga nih. Set, buka baju apa segala macam, copot sepatu, dah nyemplung gue, cat. Loh, kok nyemplung lu? Gue ganti, ora. Terus ya, pikir kiri.
1: Fajar,
0: Mas Fajar
1: enggak.
0: Dah, kayak nyusun-nyusun batu, ya kan. Latihan keseimbangan, konsentrasi, nyusun-nyusun batu.
1: Lagi zen moment ya.
0: Yo, enak banget yo. Airnya, airnya jernih.
1: Iya iya.
0: Kayaknya itu ini ya, apa namanya, sungai, aliran airnya itu dapat dari Curug Lawe.
1: Iya.
0: Karena kan satu jalan juga itu dekat kan ke arah sana. Ush, habis itu. Nunggu kita mentas, bahasa in Indonesian mentas apa ya,
1: ngeringin badan,
0: ngeringin badan bener kan, anduk juga nggak bawa tuh pokoknya ngeringin badan cepet banget pak, nggak ada 10 menit udah kering sambil makan sate,
1: sate ayam
0: 10.000 udah pakai lontong 5 tusuk, dagingnya gede-gede banget yuk. Beda banget daging ayam Bandungan sama daging di sini.
1: Beda ini.
0: Kayak pulen gitu. Sebelum dibakar putih banget lagi. Emang ayam Bandungan terbaik. Ini sate ayam ya.
1: Wangi gak?
0: Mayan.
1: Bumbunya. Itu deh sahabat suara, coba kasih tahu kita. Mungkin ada yang mati lampu, mati listrik juga, berendam ya kan ya, atau pergi kemana. Mungkin karena kalau tiap pergi kan kadang males juga ya. Wah, mati listrik mau pergi lagi apa semuanya. Coba deh kasih tahu kita, kira-kira kegiatan apa yang bisa diisi pada saat mati listrik. Karena kan ini kayaknya mulai sering nih. Kasih tahu kita, kasih ide-ide juga buat orang-orang lain. Langsung aja WhatsApp 0811 2700902 atau juga di Instagram @iswara.smg.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Hah?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Salah satu hal yang bisa dilakuin pas mati listrik, minimal baca buku lah, oke itu. Yang kedua,
1: penerangannya cukup ya.
0: Ya.
1: Jadi kan akhirnya tambah pusing ya.
0: Ya. Penerangannya cukup, baca buku.
1: Ya.
0: Yang kedua,
1: sekarang udah banyak lampu darurat.
0: Gue biasanya bersih-bersih rumah sih, Pak. Sama kemarin ini nyuci sepeda. Udah lama banget itu sepeda enggak dicuci.
1: Iya, bisa.
0: Tapi kalau mati listriknya tiap hari, nyuci sepeda tiap hari, itu sepeda gue yang awalnya hitam jadi abu kali ya. Jadi abu-abu, luntur kena air terus,
1: digerus.
0: Apa ya? Apa kinclong banget sepedanya, keling. Ireng kempling, tetine keling.
1: Apalagi ya? Gue kalau mati listrik selama ini sama anak-anak paling main catur, main Uno.
0: Oh, main Uno seru sih, main ramean Uno,
1: iya, ya kan? Main catur. Apalagi ya, tidur panas.
0: Tapi pada akhirnya badan kita tuh bisa tahu beradaptasi.
1: Bisa.
0: Tidur di tengah-tengah gerahnya
1: bisa,
0: kayak
1: bisa.
0: Gitu.
1: Itu asli. Cuman di awal-awal aja karena kan perubahan suhu. Udah setelah itu ya aman-aman aja.
0: Kita harusnya bikin inovasi spray penyerap dingin kali ya. Selama ini kan ada memang spray-spray yang adem, sejuk gitu loh.
1: Iya.
0: Pas kita tidurin tuh kayak, aduh enak banget ini spray. Yeah. Apalagi spray yang baru dicuci, keluar laundry, masih wangi banget.
1: Masih halus,
0: aduh,
1: gitu.
0: Kita pakai tidur ya kan, itu enak banget tuh. Belum kesentuh keringet lah, belum kesentuh bakteri-bakteri lain dari kegiatan di atas kasur itu.
1: Gue sih, kalau dulu zaman kosan, kalau pas misalnya mati listrik itu, tidur di lantai sih.
0: Gue udah gak bisa yuk tidur di lantai. Terakhir gue kayaknya hari Jumat lalu.
1: Iya.
0: Gue tidur di lantai. Sebenarnya ada kasur kayak macam kasur Palembang begitu, kasur lipatnya gitu. Cuman setengah aja.
1: Nah, setengah.
0: Maksudnya gue tidurnya badannya setengah di situ, setengahnya lagi di lantai.
1: Iya.
0: Namanya orang udah ngantuk banget ya kan.
1: Iya.
0: Gue tidur Pak posisi kayak gitu. Bangun-bangun, buset pusingnya minta ampun, gue nggak tahan gue. Gak bisa, gak enak banget bangun tidurnya.
1: Kalau gue tuh sekarang itu yang udah bikin gak bisa tidur di lantai lagi itu karena badan udah mulai sakit-sakit. Itu.
0: Padahal secara anatomi tubuh, lo termasuk yang tebel ya badannya ya.
1: Sakitnya tetap
0: aja. Gue mikirnya itu orang yang badannya tebel, kalau tidur di lantai mah tetap enak gitu. Beda ya sama gue kan kecil, gue langsung tulang gue.
1: Ada, sama aja semuanya. Sakitnya sakit-sakit juga badan itu. Mau tidur di lantai sekarang kayak keras kayak gitu. Aduh, iya gitu. Cuman kalau dikasih alas ya masih bisa. Cuman jadi sama juga, panas juga.
0: Ya, makanya kita butuh spray penyerap dingin, Pak. Jadi inovasinya adalah ini, spraynya sebelum cuaca ini panas, dia bisa menyerap semua suhu dingin yang ada di sekitar.
1: Oke.
0: Disimpan di dalam kainnya itu.
1: Oke.
0: Set, begitu dia panas, spray ini akan aktif sendiri dinginnya. Jadi pas kita tidur tuh badan tetap adem,
1: dicas ya, spray dicas ya.
0: Berasa tidur di Dieng gitu.
1: Dieng.
0: Dingin banget tuh.
1: Kebetulan gue juga Dieng, itu juga bukan pilihan gue tuh.
0: Jadi oh kita bisa deh pilih settingan level dinginnya.
1: Oh iya.
0: Dingin Dieng, dingin Malang.
1: Enggak, bisa ini 200 mdpl, 300 mdpl, 500, ya, 1500 mdpl.
0: Lagi 200 mdpl masih pendek ya, masih panas itu.
1: Makanya kayak gitu, kan makanya settingannya ada. 200 mdpl kan berarti ya udah, itu listrik lagi nyala.
0: Coba ya, itu bisa diaplikasikan di spray ya. Sebenarnya kalau lo banyak duit, ada kok no kasur elektronik.
1: Iya.
0: Kasur elektrik yang ada penghangatnya, ada pendinginnya.
1: Pendinginnya bisa.
0: Tapi kan itu listrik lagi.
1: Kalau pakai power bank dong.
0: kalau pakai baterai serem sih.
1: Mohon maaf, begini ya Pak ya. Gue cuma ngingetin aja. Mana tahu lu lupa nih keceplosan salah ngomong. Orang yang kalau sudah mampu beli kasur elektronik harusnya di rumahnya ada genset. Mereka nggak mikir.
0: Tapi kalau genset kan ribet. Harus nuangin solarnya. Solar lagi naik, ya kan?
1: Orang yang kayak begitu juga

0: listrik juga ya bebas.
1: Lagian rumah orang kaya biasanya lantainya juga entah kenapa lebih dingin ya daripada lantai-lantai rumah-rumah biasa gitu.
0: Karena mereka pakai marmer bukan cupin.
1: Kayak gak ada tuh di rumah orang kaya ruang keluarganya pakai lantai, dapurnya plester. Gak ada yang begitu, gak ada.
0: Iya. Oh, tapi ini adalah salah satu apa ya? Ini yang pasti ada di rumah-rumah dulu lah pasti ada. Itu adalah lantai plester, tapi itu yang dingin. Yang kilat gitu.
1: Iya.
0: Yang kilat yang dingin.
1: Itu mahal juga itu perawatannya itu.
0: Mahal itu.
1: Tapi ada yo yang di desa adat mana itu yang di Indonesia? Kayaknya daerah-daerah Nusa Tenggara apa Flores gitu. Gue lupa. Jadi memang rumah adatnya itu lantainya itu masih pelituran begitu,
0: ya.
1: Yang mengkilat banget,
0: ya.
1: Dan bersihinnya pakai kotoran kerbau.
0: Oh, yang pakai kotoran kerbau, ya ada itu. Yang kayak gitu. Yang pakai.
1: Dan katanya sih nggak bau ya.
0: Ampas kelapa juga ada.
1: Pakai ampas kelapa.
0: Iya, pakai ampas kelapa.
1: Pedagang putu sedih ngelihat itu.
0: Itu bisa buat saya dagang.
1: Bisa itu.
0: Iya, kalau soalnya rumah nenek gue dulu kayak begitu. Pas
1: rumah nenek lo masih kayak gitu?
0: Iya. Jadi dulu kalau pas misalnya cucu-cucunya pada pulang, seret, nah itu disuruh tuh bersihin itu bareng-bareng semuanya. Kan salah satu kegiatannya semua cucunya juga bareng-bareng bersihin. Jadi ditebar gitu ampas kelapanya, terus habis itu kayak dipoles gitulah pakai ampas kelapanya, habis itu nanti baru disapu, dipel lagi.
1: Dan yang jadinya enak, keset lah.
0: Iya, dan itu kilat dingin, kayak gitu-gitu. Orang zaman dulu udah kepikir semuanya yang kayak gitu.
1: Karena ya, orang zaman dulu kan juga belum banyak punya listrik yo.
0: Iya.
1: Tapi bedanya meskipun dulu belum ada listrik, cuacanya juga gak sepanas sekarang.
0: Iya, masih banyak pohon.
1: Orang kemarin ada yang nge-share katanya di thread gue tuh, wah gila mas, saya aslinya dari Jakarta, sempat main ke Semarang, tembus 39,5 derajat Celsius.
0: Suhunya atau feels like-nya? Soalnya
1: suhunya.
0: Feels like
1: suhunya. Suhunya. Jadi dia katanya lagi OTW dari Semarang ke Kudus. Tembus 39,5 derajat, Mas.
0: Masuk Kudus sudah turun lagi 39.
1: Tetap panas banget sih itu.
0: Itu setengah derajat lagi itu step itu jatuhnya itu. 40.
1: India lo udah tembus 40 kan?
0: Oh iya.
1: India tuh udah tembus 40 derajat, yo. Rel keretanya pada meleleh.
0: Meleot, iya. Iya sih, sumpah. Tapi kayak orang-orang di Asia kena heatwave kayak begitu sih slow-slow aja ya.
1: Beda sama bule ya.
0: Iya, bule udah ada heatwave kayak begitu. Kulitnya
1: udah langsung merah.
0: Banyak yang pingsan, tapi yo, orang kita mah.
1: Tapi kita juga belum tentu kuat ngadepin winter, Pak.
0: Iya, betul.
1: Mati kita kena winter tuh.
0: Kena dingin semuanya juga udah hidung berair, yang kayak gitu-gitu. Ya, makanya ada plus minusnya lah kita. Tapi at least kalau misalnya kena heat wave kalau kayak begitu, kita ya kan maksudnya mereka kan juga nyari summer, apa kan mereka nungguin summer juga, ya kan begitu udah panas banget mereka sendiri kayak juga ngeluh. Kalau kita mah wah panas ya boleh, nerak mentur rak mangan, ini sebenernya panas dimana mangan. Aku makan soto ya panas.
1: Itu kebiasaannya orang Asia tuh aneh emang. Gue menemukan ini gak cuma di Jawa ya, ternyata di daerah-daerah lain pun sama. Orang Asia tuh udah tahu panas, tapi makannya pun yang mengundang badan jadi lebih panas lagi. Lo bayangin setengah satu siang panasnya Semarang, kalau ngerti lah ya saya bersuara. Setengah satu siang nih pesannya soto.
0: Bakso enak ya.
1: Udah gitu minumnya apa? Bu, teh hangat, tawar, gendeng.
0: Gue juga
1: orang namanya panas tuh nyari dingin, nyari soto.
0: Gue juga bingung sih, iya kenapa ya.
1: Dan kalau misalkan gak berkuah, nyarinya yang pedes. Jadi badan panas lagi kan, berkeringat apa segala macem.
0: Makanya kita terbiasa. Makanya kita walaupun kayak misalnya panas, ah ya wes lah. Gak apa-apa sih kate, jaketan weh.
1: Jaketan lagi. Kita lebih takut hitam daripada kepanasan.
0: Panas kok gini, terus tinggal jaketan.
1: Efeknya keringetan itu gak separah efek kalau kita menghitam yuk. Karena kalau kita keringetan ya elah, dilap pakai tisu juga.
0: Keringetan 2 ilang. Menit dilap hilang.
1: Kalau hitam
0: 2 tahun lo treatment juga.
1: Belum efek judgment sosialnya.
0: Jadinya light brown.
1: Buset. Kayak

0: Lagi goyang kah ekonomi? Skincare-mu habis apa gimana?
1: Lagi goyang kah ekonomi? Masih perlu ditanya kah? Makanya kayak kalau pas misalnya mati lampu itu ya, mati listrik ya, ya udah akhirnya kalau kayak gue sekarang, ya udah gue menyiapkan kegiatan aja sama anak-anak salah satunya ya.
0: Beli buku, catur,
1: ya.
0: Buat kipas-kipas.
1: Oh ini.
0: Buat dibaca, buat kipas-kipas.
1: Gue tuh sekarang itu selalu menyediakan untuk yang udah ready di cas ya, kipas-kipas portable.
0: Oh iya, itu penting tuh.
1: Iya, yang kipas kecil lah, yang kayak gitu ya kan ya, yang dipegang sama yang ditaruh juga, itu udah ada tuh di rumah gue, ada 4.
0: Sama kalau gue di rumah sih, kipas portable sih kan ribet ya, harus ngecas lagi ya. Charger di rumah gak banyak lah.
1: Iya. Yeah.
0: Gue kemarin baru aja beli charger type C, buset mahal banget, males beli charger lagi. Akhirnya kita stok es batu.
1: Stok es batu.
0: Stok es batu sama plastik-plastik kayak macam ziplock gitu loh yuk.
1: Dimasukin es batunya.
0: Nah nanti kalau misalkan mati listrik, itu es batu dimasukin ke plastik ziplock itu, udah tutup rapet-rapet, udah deh. Tempel-tempel ke badan kalau ngerasa gerah banget.
1: Lo tau gak yang gue lakuin biasanya apa?
0: Apa?
1: Gue pakai ini baby fevernya anak-anak gue tuh.
0: Yang dingin?
1: Iya kan, itu kan ditaruhnya kan dalam kulkas. Iya kan ya, jadi kan udah dingin. Kalau pas misalnya mati lampu atau pas misalnya emang cuaca lagi panas banget, itu gue taruh di freezer bentar, habis itu gue tempel. Jepret, tempelnya itu di
0: punuk. Tengkuk.
1: Di tengkuk. Iya di tengkuk ya, punuk mah unta ya.
0: Iya, lagian punuk juga kalau manusia itu jatuhnya tridelt yuk. Delt
1: iya, iya kayak gitu. Pokoknya di tengkuk gitu lah, tempel di situ. Kayaknya itu bisa nurun sama kalau gak di punggung, kalau gak di dada juga. Udah
0: seger banget sih. Sebuah life hack yang sangat perlu kamu lakukan. Makanya stok langsung sekarang aja.
1: Giliran anak gue kalau pas misalnya demam, udah minum air putih.
0: Bab, gani demam bab. Aduh, bu ambilin betadin bu. Demam dikasih betadine.
1: Bebe fevernya mana? Sumo.
0: Makanya langsung stok sekarang aja. Iya,
1: betul.
0: Mumpung udah mau gajian juga kan, jangan takut boros buat belanja. Apalagi setiap minggunya Alfamidi ngasih promo spesial hap hemat satu pekan buat kamu.
1: Jadi banyak banget produk dari Alfamidi yang harganya jadi miring. Dan selama satu minggu ini nih saya kasih tahu. Contohnya ada Sunsilk shampoo 160 ml dengan harga Rp20.900. Terus ada Sonai sosis 60 gram dengan harga Rp5.900. Goodness steril kurma 189 ml dengan harga Rp7.900. Paroti sisir mentega 80 gram dengan harga Rp6.500. Biore body wash 400 ml dengan harga Rp20.900. Dan masih banyak lagi.
0: Pokoknya belanja kamu kita jamin hemat satu pekan ini, sahabat suara. Langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, kamu bisa belanja pakai aplikasi Medikring dari Alfamidi aja, sahabat suara. Tinggal klik pesanan bakal langsung diantar.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kamu tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama?

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Olimpiade pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Kegiatan pasmati listrik apa lagi ya? Beli senter, beli body harness, terus jalan-jalan sama kucing malam-malam dah.
1: Ini nyalain lilin, ngepet-ngepet, soalnya mana-mana gue ditiup terus. Sama ini biasanya kalau iseng itu mainan lo tau ini gak, lilin kalau baru blup, pas habis kita matiin kan itu ada asap itu, terus lo kasih api di ujung asapnya, nanti dia bakal nyala lagi.
0: Oh iya,
1: si apinya menjalar gitu ke bawah.
0: Oh, gua nggak tahu kalau itu, nggak pernah nyobain.
1: Science bro.
0: Main penemuan science ketika gelap juga seru itu mungkin ya.
1: Apa tuh?
0: Nggak tahu deh.
1: Penemuan sains ketika gelap. Kok kayaknya iseng banget ya saintis ya.
0: Berburu kunang-kunang, Pak.
1: Aduh.
0: Kunang-kunang tuh udah hampir gak pernah kelihatan lagi tahu.
1: Kresto aja lah sekarang. Kalau emang susah kunang-kunang.
0: Kuno-kuni?
1: Nggak, kan ada tuh di Grahes tuh namanya kunang-kunang juga.
0: Oh iya?
1: Iya, daripada susah banget nyari kunang-kunang sekarang di mana gue tanya. Di Semarang di mana nyari kunang-kunang?
0: Itu udah susah banget tahu nyarinya, sahabat suara.
1: Gue terakhir kali ngeliat kunang-kunang pada saat gue kerja di hutan. Udah itu setelah absen berapa puluh tahun, kunang-kunang itu menghilang. Terus pas di lokasi itu, pas gue cek lagi, cek site ke atas, ada kunang-kunang. Ya Allah, gue senang banget, Pak. Ngeliat kunang-kunang terbang. Mau turun dari mobil takut ada harimau.
0: Lihat kunang-kunang, katanya ini kuku orang meninggal.
1: Bisa jadi itu kuku gue tuh kalau gue turun tuh. Diterkam harimau.
0: Langsung jadi.
1: Jadi cuma kita ngeliatin dari mobil aja.
0: Gue terakhir ngeliat kunang-kunang tuh masih di kota yuk, di rumah gue yang sekarang itu, tapi udah zaman SMA,
1: iya,
0: udah lama banget.
1: Udah puluhan tahun yang lalu
0: minimal. Kok bisa punah ya?
1: Bukan
0: maksud
1: punah.
0: Maksud gue mereka kan siang juga tidur.
1: Bukan punah, emang mereka itu udah tempatnya aja yang udah gak ada sekarang. Karena kan kayak di lalang, di semak-semak, apa semuanya yang kayak begitu, mereka kan di situ. Nah sekarang itu kan itu yang sudah berkurang, sangat berkurang jauh. Nah akhirnya jadinya, karena gak semua kayak semak atau apa juga yang ada kunang-kunangnya. Cuma ada di beberapa, ya gak tahu lah ya mereka pilihnya itu spotnya apa. Tapi ya kan gak semuanya.
0: Sama ini sahabatnya kunang-kunang, kepik-kepik, ladybug.
1: Oh itu gue masih ada ketemu di tanaman, masih banyak tuh.
0: Di
1: rumah beberapa kali juga ketemu tuh ladybug tuh. Tapi kunang-kunang sih yang susah. Ma, lo kalau dulu waktu kecil pasti sering juga nyari capung.
0: Capung ya?
1: Iya, yang kayak gitu-gitu.
0: Jangkrik pohon juga udah nggak ada.
1: Mau sekarang jangkrik di mana?
0: Emang
1: belalang atau jangkrik nih?
0: Jangkrik yang malam.
1: Di rumah gue tuh bunyi terus setiap malam. Iya kan, buat makan itu kan gue beliin 5.000.
0: Itu mereka doa terakhir, Pak. Besok pagi nih jatah kita nih, giliran kita, ada yang mau disampaikan gak teman-teman?
1: Itu ngobrol, lagi pada ngobrol. 5.000 gue beli jangkrik. Di rumah gue masih ada tuh suara jangkrik malam-malam tuh.
0: Nah itu ikut mereka aja, kita nangkep jangkrik malam-malam, siapa tahu ketemu kunang-kunang. Soalnya kalau di sawah-sawah masih ada yuk. Gue terakhir pulang ke Bali. Oh berarti terakhir gue ngelihat kunang-kunang itu pas pulang ke Bali. Cuman memang daerahnya udah sawah gelap banget.
1: Iya, dia emang banyak itu pas di, ya bener-bener literally gelap kayak begitu, gak ada cahaya. Itu baru udah kunang-kunang, ya Allah. Itu nyarinya itu.
0: Gue tahu kenapa kunang-kunang tuh punah. Sering nabrak pohon, Pak. Kan lampunya dia di belakang. Jadi pas terbang maju, aduh kok gelap ya, perasaan aku punya lampu deh, tapi di belakang.
1: Masuk akal. Mereka saling nabrak juga. Jadi kita cuma bisa ngelihat, ya dari belakang cuma bisa ngelihat depan doang. Depan ada kunang-kunang tuh. Yang di depan kayak, waduh di depan apa nih?
0: Kalau kunang-kunang punya TV, itu sering banget berita tabrakan kunang-kunang sama pohon.
1: Iya lagi ya. Iya juga ya.
0: Kecuali kunang-kunangnya terbangnya mundur. Tapi kan kunang-kunang gak bisa terbang mundur.
1: Iya. Mungkin bisa, cuman kan sama aja nggak bisa ngelihat juga, soalnya nggak ada kamera. Nggak ada kamera mundurnya, masih manual. Lihatnya pala dikeluarin lewat jendela.
0: Ternyata alasannya bukan saintifik. Ternyata alasannya karena kebodohan sendiri.
1: Iya, apalagi ya. Mati listrik kegiatan. Oh, ini dong lo mainan ini bayang di bayang shadow puppet kayak begitu-gitu.
0: Wah, wow, bosan udahan. Masalahnya gue gak bisa yuk bikin skill-skill kayak gitu.
1: Halah pak, gue juga biasanya kalau kayak gitu mentok gue cuma jadi ular. Cuman modal tangan dilipat begitu doang udah jadi ular. Gue tuh bisa kalau
0: ada orang yang jago-jago banget tuh
1: ada.
0: Shadow puppet tuh dia ini shadownya jadi Michael Jackson. Jadi banyak, jarinya bisa moonwalk, iya, pak. Itu keren banget.
1: Iya, sumpah banyak banget yang kayak gitu. Gue tuh mentok kalau shadow puppet itu cuma jadi ular. Terus abis itu sama bentuk anjing. Udah itu doang. Nama bentuk kelinci, iya.
0: Bentuk anjing gimana? Kepalanya doang.
1: Iya dong.
0: Oh, masa sebadan. Kepalanya tangan lo, badannya badan lo.
1: Masa sebadan, ribet banget sebadan. Cuman itu doang.
0: Ya itu dialah sahabat suara. Kita mesti menikmati lah ya. Kita mesti beradaptasi lagi dengan kondisi sekarang ini.
1: Betul. Ya dinikmati aja. Kadang yang kayak begitu tuh sebenarnya kita bisa ngelakuin apa aja, cuman karena sudah terbiasa ada listrik ada apa akhirnya jadi, karena kan biasanya kalau pas mati listrik itu kan sinyal kan juga jelek. Mau nggak mau ya bikin mie kek apa kek, nyemil ngunyah. Nah, isi kegiatan dengan kegiatan rahang.
0: Selain ngobrol dan bergosip,
1: punyalah
0: permen karet itu, jajanan-jajanan itu.
1: Iya, makanya nggak ada salahnya juga. Mumpung ini udah mau gajian, di stok dulu aja, ya kan ya, gitu. Kamu stok sekarang, jadi at least nanti pada saat itu dipisahin tuh. Ini pada saat cemilan buat nonton, ini cemilan buat ngelamun, ini cemilan buat mati lampu. Jadi dipisah udah sendiri. Jadi apapun yang kamu lakukan, jangan pernah cemilan mati lampu ini dimakan. Gitu. Ya kan? Iya, udah mau gajian juga.
0: Yo, enggak perlu takut kurus juga, sahabat suara. Apalagi setiap minggunya Alfamidi ngasih promo spesial hap hemat satu pekan buat kamu.
1: Jadi banyak banget produk Alfamidi harganya jadi miring selama satu minggu ke depan. Nih ya, contohnya ada Sunsilk shampoo 160 ml dengan harga Rp20.900. Terus ada Sonai sosis 60 gram dengan harga Rp5.900. Terus ada Goodness Steril kurma 189 ml dengan harga Rp7.900. Paroti sisir mentega 80 gram dengan harga Rp6.500. Terus ada Biore Body Wash 400 ml dengan harga Rp20.900. Dan masih banyak lagi yang bisa kamu belanjain.
0: Pokoknya belanja kamu kita jamin hemat satu pekan ini, sahabat suara. Makanya langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong semua promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi aja, sahabat suara. Tinggal klik, pesanan bakal langsung diantar.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ah, kita pengen live TikTok tapi nggak bisa nih sahabat suara. HP-nya dicolong sama Gina. Samperin rumahnya Gina lagi, ambilin HP-nya.
1: Makanya ya mau gimana lagi. Sekali-sekali
0: lah. Kita langsung masuk ke spill aja ya kalau gitu. Mumpung ada film-film baru yang advance ticket sales-nya udah bisa kamu beli duluan. Yang pertama ada Obsession. Ini ada romance thriller genre-nya yang dibikin sama Curry Barker. Ada Michael Johnston di situ, terus ada Indina Varete, ada Cooper Tomlinson. Nama-namanya kayak nama-nama baru ya di dunia Hollywood ya.
1: Atau enggak mungkin mereka udah lama, cuman kita
0: enggak update. Setelah berhasil matahin One Wish Willow yang misterius demi memenangkan hati gadis pujaannya, seorang pria romantis yang putus asa mendapati dirinya mendapatkan apa yang ia minta. Namun segera menyadari bahwa beberapa keinginan harus dibayar dengan harga yang gelap dan mengerikan. Oh ya, neneng cowok cenderungnya pelet ya mas.
1: Ya, bisa. Terus juga untuk advance ticket sales yang lain, karena ini mungkin udah masuk ke musim liburan ya kan ya. Jadi ada beberapa film nih, superhero juga ya. Mungkin kalau buat yang apa ya, yang remaja, ini ada Supergirl. Gitu. Jadi ada Kara Zor-El. Kara Zor-El atau namanya Kara Zor-El. Kara Zor-El aka Supergirl, yang akhirnya dia ini bergabung dengan beberapa tokoh lainnya yang sangat di luar dugaan gitu.
0: Kayak Narok. Tokoh di luar dugaan. Siapa yang menduga Supergirl
1: siapa
0: gabung sama Kara Zor-El?
1: Iya betul.
0: Gak ada yang nyangka Supergirl di balik jubahnya ada keris, Pak.
1: Begitu dibuka di belakang. Soalnya kalau Jawa di belakang ya kerisnya. Jadi inilah dia join force untuk justice, untuk keadilannya. Begitu.
0: Ada juga film liburan lainnya yang bisa kamu tonton. Advance ticket salesnya udah bisa kamu beli. Ada Minions and Monsters. Ada Zooey Deutsch, ada Christoph Waltz, ada Jeff Bridges. Petualangan para Minion di Hollywood tahun 1920-an, waktu mereka mencari makhluk-makhluk menakutkan buat film-film monsternya mereka. Akhirnya para Minion ini bekerja sama dengan makhluk hijau untuk menyelamatkan planet ini setelah mereka melepaskan monster-monster berbahaya.
1: Dan juga nih, ini rencana gue menonton hari ini.
0: Apa tuh, Pak?
1: CLBK. Enggak. Jadi gue menonton Toy Story 5.
0: Oh, Toy Story 5.
1: Toy Story 5. Jadi hari ini gue rencana sama anak-anak keluarga juga mau nonton Toy Story 5. Karena kebetulan kan anak gue yang kecil ulang tahun.
0: Oh, hari ini ulang tahunnya.
1: Iya.
0: Kakak lo gak datang lagi?
1: Udah kan.
0: Aku surprise lagi gitu.
1: Iya.
0: Enggak ada DM gue dia.
1: Oke, itu gak harus lu juga. Kamu gue juga bisa. Jadi seperti biasa, Woody Buzz sama Jay-Z dan juga anggota geng lainnya ini terancam dengan kehadiran Lilipad, sebuah tablet pintar milik Bonnie yang membuat anak-anak lebih tertarik menghabiskan waktu di gadgetnya. Wah, ternyata juga
0: prediksi kita bener yuk.
1: Iya.
0: Waktu itu kita ngomongin kalau Toy Story ceritanya bakal ada mainan analog lawan iPad, mainan analog lawan gadget.
1: Berarti ya
0: bisa kita nulis cerita buat Toy Story.
1: Toy Story itu berarti gambling banget ya.
0: Gamblingnya
1: itu
0: kenapa?
1: Karena gue tuh pernah baca itu Toy Story itu mereka kalau untuk bikin misalnya ini film Toy Story 5 ini, mereka udah mulai produksi itu dari berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun sebelumnya. Jadi lo bayangin juga pada saat orang lagi sibuk ngurus COVID, mereka udah sibuk ngurus Toy Story 5.
0: Saking majunya pikirannya mereka untuk mencari untung.
1: Terus yang lagi tayang ini ada Sekawan Limo, masih ada. Terus juga
0: Sekawan Limo?
1: Iya.
0: Mana?
1: Sekawan Limo 2 itu loh masih ada.
0: Oh iya benar. Oh iya, di bawah. Nek rollnya jauh sahabat suara.
1: Terus juga Cerita Lila, terus The Furious juga masih ada, Koloni masih ada.
0: Yang baru-baru bisa kamu tonton langsung, ini ada Power Ballad, ada Paul Rudd dan juga Nick Jonas.
1: Ah ya.
0: Ini ceritanya Rick yang diperanin sama Paul Rudd, dia itu seorang penyanyi wedding singer yang karirnya hampir tamat. Dan ada Danny yang diperanin sama Nick Jonas, dia adalah bintang boy band yang mulai redup.
1: Oh, kok dokumenter?
0: Skuter, selebriti kurang terkenal. Keduanya ketemu dan akhirnya ngejalin pertemanan lewat musik dan sesi jamming di tengah malam gitulah. Akhirnya waktu Danny ngubah lagunya Rick jadi pop hit, Rick bertekad untuk merebut kembali pengakuan yang menurutnya pantas dia dapatkan.
1: Ya. Terus juga Children of Heaven masih ada, Saat Aku Bersuara,
0: Jangan Buang Ibu,
1: semuanya masih ada. Tapi buat film buat anak-anak ini ada juga Garuda di Dadaku yang animasinya juga masih tayang. Begitu. Bisalah nonton sama adik anak ini musim liburan begini juga.
0: Silahkan mau nonton yang mana, Sahabat Suara. Banyak juga film-film yang buat kamu sendiri juga. Backrooms ini seru nih juga. Ada Warkop DKI Viralin Dong masih tayang di bioskop. Ada Cinta Lama Babak Kedua atau CLBK. Terus ada Colony, Disclosure Day juga masih ada. The Furious yang rame banget di Hong Kong, Pak.
1: Oh, karena?
0: Enggak tahu, karena menurut mereka akhirnya setelah sekian lama ada lagi nih film action yang melibatkan kungfu-kungfu Hong Kong, akhirnya jadi semagis ini lagi.
1: Oh, iya.
0: Setelah eranya Baba Jackie Chan ya.
1: Jet Li apa semuanya lah, Donnie Yen. Dan ini juga dibintangi sama Joe Taslim sama Yayan Ruhian juga nih.
0: Ada Dukun Magang juga, Badut Gendong juga masih ada. Dan itu dia film-film yang bisa kamu tonton hari ini.
1: Jadi silakan aja kalau mau nonton, Sahabat Suara, mumpung ini musim liburan juga. Dan yang pasti nonton yang legal.

0: Keluarga Indonesia.
1: Suara.
2: Trofi Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
0: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
5: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
6: Suara Warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara warga Indonesia. Nih gue dapat info perfilman menarik nih yo, lumayan nih yo.
1: Apa tuh?
0: Jadi buat angkatan-angkatan kita pasti dulu suka berimajinasi kalau gue buka lemari ini tembus kemana ya?
1: Ntar. Berarti kalau itu filmnya Narnia ya?
0: Betul.
1: Narnia ya.
0: Narnia. Siapa nama singanya?
2: Hosebenyo.
1: Hamdan.
0: Nama singa Hamdan. Gagah sih namanya, tapi kok kayak sultan di Dubai. Jadi petualangan Narnia bakal dimulai lagi Sahabat Suara, dan Sony bakal megang. Aslan.
1: Mirip lah, ada AN-nya.
0: Hamdan tapi sama Aslan. Memang sama-sama AN, tapi kan
1: sama, mirip-mirip kayak nama-nama lokal lah.
0: Jadi Sony bakal megang distribusi globalnya, dan menurut info yang gue dapat,
1: ya
0: bakal siap tayang Februari 2027.
1: Ya.
0: Jadi dunia Narnia akhirnya bakal balik lagi ngebuka pintu buat para penontonnya Sahabat Suara, dan Netflix secara resmi bekerja sama dengan Sony Pictures buat mendistribusikan film Narnia terbaru garapan sutradara Greta Gerwig ke bioskop internasional. Ini jadi kolaborasi besar ya buat Netflix yang biasanya lebih fokus lewat perilisan layanan streaming, sekaligus nunjukin besarnya ambisi mereka terhadap proyek adaptasi fantasi legendaris.
1: Berarti
0: ini
1: bisa dibilang ya emang film yang khusus dibikin untuk Netflix ya akhirnya. Karena sebelumnya kita tahu Narnia ini film bioskop.
0: Betul.
1: Tapi kalau ini plok udah untuk Netflix.
0: Nah, jadwal tayangnya menurut prediksinya sih bakal di 12 Februari 2027 dan bakal menghadirkan interpretasi baru dari dunia ciptaan penulis C.S. Lewis. Buat yang gak tahu siapa Greta Gerwig, ini adalah sutradaranya dan menjadi salah satu alasan kenapa proyek ini akhirnya dinanti-nantiin, karena di Narnia pertama itu kan The Chronicles of Narnia, itu suksesnya gila-gilaan.
1: Iya, cuman gue tuh sebenarnya gue suka film Narnia itu, maksudnya dulu itu kan zaman-zamannya ada masanya kayak fantasy world itu bener-bener menjual banget. Harry Potter, Lord of the Ring,
0: pokoknya Narnia. Dulu tuh kalau nggak horror fantasy dah udah.
1: Iya, cuma Narnia itu adalah satu film yang gue paling benci gedek sama tokoh utamanya
0: si cowok pecundang.
1: Empat orang inilah kakak beradik kayak. Ya Allah, lo kok problematik semua ya kakak adek ya gitu. Yang satu polosnya terlalu polos banget. Yang si adek yang nomor tiga, yang pokoknya kecil itu polos banget. Kayak, ya kenapa ya, apa salahnya gitu. Gak ada itu masalah. Terus juga yang nomor tiga itu terlalu ambisius sampai jadi annoying. Lo kayak bukan, nggak masuk saudara kandungnya mereka, lo aneh sendiri. Terus yang nomor dua ya kan, ini cowok cewek. nomor dua cowok yang paling gede cewek.
0: Oh iya,
1: nomor dua sok ngambil keputusan harusnya semua sama dia. Sama lo semua itu belum ada pengalaman, jadi nggak usah sok jadi raja yang oke lah gitu. Sama si kakaknya kayak, lo tuh yang paling gede, harusnya lo bisa nertibin adek-adek lo.
0: Kalau keluarga kalau nggak akur ya gitu, jadinya petualangan bareng.
1: Iya. Yeah.
0: Dulu tuh ada ininya yuk, parodinya.
1: Ada apa?
0: Gue sempet nonton judulnya itu The Legend of Narnia. Jadi ada G-nya.
1: Iya.
0: G-N-A-R-N-I-A. Legend of Narnia.
1: Itu kan zaman-zamannya inilah kayak scary movie yang di parodiin kan banyak gitu. Wayan Brothers itu dulu mereka bikin. Gitu, cuman gue tuh itu kan ada beberapa juga ya kan ya filmnya Narnia itu. Gue tiap liatnya kayak, ih lo udah berapa tahun masih annoying aja sih.
0: Ya kita lihat nanti ini di sequel berikutnya apakah mengangkat

0: anggota kakak adik yang baru.
1: Kalau bisa sih jangan sih.
0: Soalnya kalau di posternya yuk, ini kan belum ada yang rilis resmi sama sekali ya. Tapi ya jadi posternya masih pakai poster karakter-karakter yang lama. Pun termasuk Aslannya juga masih Aslan yang lama kan.
1: Iya.
0: Dengan bertahun-tahun kemudian kalau nggak berubah cerita justru malah aneh.
1: Iya. Kalau bisa, menurut gue ya kalau bisa sih emang apalagi kalau memang ceritanya di masa modern yang anak-anaknya yang masuk ke... Iya.
0: Lemari,
1: iya.
0: Lemarinya udah bukan lemari kayu jati lagi deh, lemari IKEA. Kalau dulu kan Nardia lemarinya lemari kayu jati,
1: iya, iya.
0: Vintage banget,
1: iya, gitu betul.
0: Kan. Ini masuk ke lemari IKEA.
1: Zah,
0: dah rubuh. Parah lu kok gitu sih.
1: Kan yang masuk 4 orang.
0: Tapi lemari IKEA bagus.
1: Iya, loh. Lemari IKEA bagus. Cuma kalau lu masukin 4 orang ya rubuh. Beda kalau lemari jati kan kuat emang.
0: Masuk lemari IKEA, jalan-jalan tembus DP Mall.
1: Tembusnya di Alam Sutra. Keluar iya.

0: WhatsAppnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
3: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan, tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
4: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
2: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
1: Iswara, siarannya live.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Info filmnya lagi nih sahabat suara, buat yang udah gak sabar nungguin Tom Holland debut lagi di film Spider-Man yang Brand New Day. Ini kan cerita
1: Brand New Day.
0: Lagu Cherry Bell.
2: Itu jadi soundtrack kayaknya lucu juga ya.
0: Cerita setelah apa tuh yang akhirnya semua Spider-Man-nya era Tobey sama Andrew itu ketemu Into the Spider-Verse. Itu kan yang
2: itu
0: yang
2: ini ya, multiverse ala
0: apa ya? Pusing ya, pokoknya itulah sahabat suara ya. Jadi si Tom Holland itu sempat diwawancara sama Esquire dan ngungkapin detail kecil yang menarik di Spider-Man Brand New Day. Pokoknya udah mah enak lah kalau nginterview Tom Holland, no kita nggak usah banyak ngulik.
2: No Way Home.
0: Dan menurut Tom Holland sendiri, film terbaru Spider-Man yang Brand New Day itu didesain biar terasa seperti sebuah film detektif. Jadi banyak nuansa misteri yang beda dari film-film Spider-Man sebelumnya.
2: Oke.
0: Tom Holland juga ngomong kalau Peter Parker bahkan ngabisin sebagian besar film dalam keadaan bingung dan berusaha nyari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di sekelilingnya. Karena kan setelah apa tadi? Setelah No Way Home itu kan semua ingatan orang akan Spider-Man hilang kan?
2: Iya betul.
0: Terutama si Tom Holland-nya.
2: Si Spider-Man-nya sih masih ingat, yang lupa itu si Ned sama MJ-nya.
0: Ya, maksud gue semua yang ada di situ nggak ingat kalau Tom Holland itu adalah si Spider-Man.
2: Betul.
0: Nah,
2: Peter Parker.
0: Pemerannya siapa? Kan Tom Holland. Ah, bapak mah. Dan akhirnya setelah berbagai macam hal dilakukan, Spider-Man yang diperanin nama Tom Holland ujung-ujungnya buka Holland Bakery.
2: Gue lupa mau ngomong apa,
0: otak gue ada di situ.
2: Ya udah deh, gue capek. Jadi emang akhirnya kalau yang di sinopsisnya yang ada gue lihat juga ya, emang si Spider-Man ini dia literally akhirnya bener dia full time.
0: Ya,
2: bukan full time, maksudnya kalau selama ini kan dia itu masih anak sekolah ya, yang kalau misalnya ada apa ya udah dia akhirnya, atau enggak dia yang bersinggungan, dia akhirnya baru. Kalau sekarang tuh dia literally beneran dia jadi Spider-Man-nya.
0: Nah, Spider-Man yang memanfaatkan kejeniusannya Spider-Man. Bukan cuman gimana aksi superheroiknya dia melawan monster-monster yang berskala besar.
2: Betul.
0: Gue jadi inget ini Batman yang diperanin sama siapa namanya yang main Twilight? Robert Pattinson.
2: Nah,
0: Robert Pattinson di situ jadi Batman kan. Batman-nya lebih dark, lebih misteri. Dan banyak kasus-kasus kriminal yang dipecahinya itu bukan cuma dengan cara berantem, tapi Batman as a detective gitu.
2: Yeah.
0: Dan itu menghadirkan suasana Batman yang beda.
2: Menurut gua akhirnya dari semua film Batman yang sudah tayang selama ini, bahkan si yang udah yang modern ini juga ya, kita ngomong Batman yang lama ya kan, ya kita ngomongnya Batman yang udah modern yang ini juga, menurut gue itu adalah film di mana Batman itu sangat manusiawi di situ.
0: Yang di Robert Pattinson,
2: si Robert Pattinson
0: Batman
2: itu.
0: Apa sih judulnya? Batman Begins ya,
2: Batman-nya Robert. Gak tahu
0: Batman, tapi yang meranin pemain Twilight. Judulnya
2: Batman
0: itu
2: Batman Twilight. Karena menurut gue di situ tuh bener-bener apa ya, kan selama ini tuh kayak kalau Batman itu dia bisa mecahin apa aja, dia bisa ketemu apa aja, dan di sini tuh dia bener-bener ada gagalnya juga.
0: Nah, itu dia salah satu film Batman yang nunjukin bahwa latihannya bersama siapa namanya? Ragul.
2: M itu James Bond. Semuanya digabung. Ras Al Ghul kan yang si sebelum-sebelumnya.
0: Nah, maksudnya secara cerita kan benang merahnya kan ke situ semua yo.
2: Ya.
0: Nah, latihannya bersama Ras Al Ghul itu juga enggak sepenuhnya Batman selalu bisa tahan gitu. Karena selama ini kan di film-film sebelumnya keberaniannya Batman itu 100%.
2: Iya.
0: Kekayaannya selalu 100%. Memang kayak Batman diciptakan never lose gitu loh.
2: Iya, bahkan yang Batman yang ada Dark Knight ya, yang ada bandnya juga.
0: Mm-hmm.
2: Kan menurut gue kayak itu terlalu apa ya? Maksudnya OP, kenapa dia selalu bisa gitu? Yeah. Maksudnya kan dari awal ya udah oke okay, dia ke Gocek, cuman pada saat dia ke Gocek pun dia udah nyiapin semua. Menurut gue kayak
0: itu justru ya, malah jadi kayak Batman tapi di dunia Marvel ya,
2: iya,
0: yang selalu bisa ngalahin iya, siapapun.
2: Kalau dia di Pattinson itu kan ya bener-bener dia
0: it's really
2: dia gagal ya, dia gagal
0: iya, gitu. Beneran dark gitu ceritanya,
2: dia sampai apa ya, sampai stres juga, ini kenapa bisa kayak begini, apalagi yang gue lakuin kayak begini. Terus bener-bener di situ dia ada, walaupun ya akhirnya dia kan dapat juga, tapi ya dia butuh waktu untuk ngelakuin itu ya,
0: gitu. Batman yang berdarah-darah lah di situ tuh,
2: iya,
0: keren banget,
2: manusiawi, kalau
0: keren banget itu di situ tuh keren banget. Justru film itu meskipun berubah total ya rasanya,
2: iya,
0: tapi menjadi salah satu film Batman yang paling banyak dapat pujian juga.
2: Iya, mau orang bilang wah Pattinson nggak bakal bisa bawain semuanya, nganggep dia adalah
0: ternyata di situ dia keren banget.
2: Iya, gitu, karena dia udah kejebak dulu di apa, di jadi Twilight
0: vampir.
2: Itu iya,
0: jadi vampir.
2: Wah, Batman masa kilat-kilat.
0: Robert Pattinson gak jauh-jauh ya hidupnya dari dunia malam ya,
2: iya,
0: vampir lah yang hidup ke malam, Batman lah yang keluarnya juga malam.
2: Iya, pada saat dia jadi penyihir pun dia meninggalnya malam juga tuh.
0: Di Harry Potter,
2: iya, bener. Jadi Cedric Diggory yang kayak gitu, baru final masuk dar apa ada kedavra selesai. Sian banget gue di situ. Maksudnya dia baru dapat spotlight tuh,
0: baru
2: dia
0: nyicip udah, loh, baru iya, nyicip
2: dunia Harry Potter. Fire itu iya, dia udah bisa ngelakuin semuanya, udah pada saat
0: anaknya baik juga di situ karakternya.
2: Mungkin buat yang nggak ngebaca Harry Potter ya kan ya, Cedric Diggory itu mereka bakal lihat kayak wah iya nih, ini dia bakal jadi salah satu penyihir besar juga nih.
0: Iya.
2: Dia ngebantuin Harry lah, dia ngasih tahu gimana cara untuk mecahin telurnya itu semuanya, semuanya ini. Terus tiba-tiba begitu, wah iya kita masuk di Goblet of Fire together. Iya sama, together. Ting, katanya Porky dar, begitu nyampe. Mana kenapa dar? Bar, selesai lah. Sian banget.
0: Film Spider-Man Brand New Day apakah akan mencoba jalan yang sama? Kami berdua sih memprediksinya bakal ya lebih-lebih. Tapi kayaknya Marvel nggak bakal segelap
2: Marvel itu. Marvel nggak bakal seberani itu untuk bikin film yang dark ya kan ya. Karena mau nggak mau ya Marvel itu pasarnya ya anak-anak.
0: Anak-anak dan orang-orang yang suka bahwa superhero tuh ya harus menang.
2: Iya. Yang kayak gitu nggak bisa. Menurut gue sih bakal kalau dibikin sekompleks-kompleksnya ya tetap ibaratnya dakinya
0: daki. DC deh. Daki lagi dia bilang daki.
2: Iya, maksudnya itu sekompleks-kompleksnya Marvel mau bikin film yang wah iya kita harus ngangkat ini ininya. Itu bakal cuma dapat daki-dakinya DC doang.
0: Ya, semoga sih prediksi kami salah ya sahabat.
2: Iya.
0: Semoga Marvel justru malah lewat Brand New Day Spider-Man bikin yang dark total
2: seperti judulnya Brand New Day.
0: Iya kan, jadi hari baru, meskipun hari barunya mungkin dimulai dengan penuh dengan kegelapan.
2: Iya, iya,
0: enggak masalah,
2: iya,
0: orang cuma film ini.
2: Iya, betul. Pokoknya di film yang selanjutnya ini Spider-Man semoga ya kan ya kita, karena kan terakhir itu juga menurut gue yang No Way Home itu benar-benar ngangkat sisi manusiawinya Peter.
0: Benar.
2: Di mana ya gue harus milih nih apa nih? Gue nggak bisa dapetin semuanya ya kan ya, makanya akhirnya buat nyelamatin MJ dia harus putar balik waktu lagi, yang di mana akhirnya Doctor Strange bilang ini kalau gue balikin lagi bisa, tapi nggak bakal ada orang yang inget lo lagi. Lo mau nggak? Nah, di situ kan mulai ada tuh dilemanya. Oh iya ya, apa ya yang gue bakal pilih ya? Berarti gue harus bikin dia cintanya kan juga, gue harus bikin dia jatuh cinta lagi sama gue nih dari awal lagi semuanya.
0: Tapi kalau emang laki mah, ya iyalah bikin jatuh cinta cewek tuh petualangan juga itu.
2: Gatonya,
0: MJ yang tadinya main basket jadi barista kan juga seru.
2: Gak taunya
0: deh MJ-nya Michael Jordan kan.
2: Bukan Michael Jackson. Gak taunya pas di apa Brand New Day ini ternyata MJ jadiannya sama Ned.
0: Wah, seru banget.
2: Ned, tak mikir lo Ned.
0: Aduh.
2: Tapi kan Ned kan juga lupa ya sama dia ya.
0: Ned lupa sama siapa?
2: Sama Peter juga.
0: Iya benar.
2: Iya.
0: Cuman dia masih tetap ingat siapa MJ. Kayaknya kalau nggak salah deh.
2: Iya. Jadi gitu kan? Literally itu yang mereka lupakan itu adalah si Peter Parker-nya.
0: Cuman si Spider-Man.
2: Bukan Spider-Man tapi Peter Parker yang mereka lupa. Dihapus ingatannya adalah si Peter Parker itu yang dihapus dari ingatan semua orang. Jadi ya itu MJ sama Ned ya tetap mereka kenal.
0: jadi cerita cinta segitiga dong.
2: Wah,
0: males sih kalau akhirnya jadi gitu. Aduh, superhero cinta segitiga. Ya. Kombinasi yang sangat cheesy
2: banget.
0: Cheesy.
2: Udah bener lah DC lah.
0: Kita tungguin aja nanti ya, bakal betul. Kayak gimana saya buat suara.
2: Ya.
0: Pokoknya Juli, belum tahu.
2: Juli
0: ini ya?
2: Katanya sih tadi ini rilis date-nya katanya Juli 2026. Gitu.
0: Bentar lagi.
2: Tanggal 31 Juli 2026.
0: Coba kita tungguin. Yang mana ya. Yang benar? Apakah akan jadi cerita Spider-Man yang dark atau cinta segitiga antar remaja yang cheesy itu?
2: Kalau kata gue sih tetap ada, soalnya ada Zendaya juga.
0: Ya.
2: Soalnya
0: tipis-tipis lah ya. Yeah. Kalau tipis-tipis mah nggak apa-apa sih.
2: Iya. Yeah.
0: Jangan jadi fokus utama lah cinta segitiga.
2: Atau enggak? Di sini ceritanya Peter Parker jadi pendekar kopi, wah.
0: Karena Zendayanya barista.
2: Jualan biji kopi.
0: Ah, datang-datang ke. Did you have infused green bean? Aceh gayo.
2: Nah, sama suara itu info perfilman untuk hari ini. Kita lihat aja nanti ya kan ya, kira-kira bakal jadi seperti apa. Yang pasti tadi kalau misalnya mau ngisi liburan, Minion sudah ada,
0: Toy Story
2: juga ada, walaupun Advance Ticket Sales, tapi paling nggak beberapa hari lagi bakal tayang lah ya. Gitu.
0: Sekarang waktunya buat kami pamit dulu ya sahabat suara. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menemani kami dari jam 7 pagi tadi.
2: Rio Dinata,
0: Wisnu Ratmaja,
2: sampai jumpa,
0: bye-bye.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM.

0: lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia Suara Fakta. Recording Academy resmi memperkenalkan Best Asian Pop Music Performance kategori baru yang akan mulai diberikan pada Grammy Awards ke-69 tahun 2027 mendatang. Selain kategori tersebut, terdapat 4 kategori baru lainnya seperti Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Latin Song, Best R&B Collaboration, and Best Traditional Folk Album. CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. menyebut perubahan ini merefleksikan pertumbuhan pesat industri musik modern dan mengapresiasi keragaman genre global.
0: Suara Fakta.
1: Pakar telematika Roy Suryo dan penggiat media sosial Dr. Tifa dikabarkan ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, menyebut langkah penyidik adalah bentuk penangkapan paksa, sebab sejauh ini kliennya selalu bersikap kooperatif. Sebelumnya, Roy Suryo dan Dr. Tifa telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
0: Suara Fakta.
1: Amerika Serikat dan Iran resmi menandatangani nota kesepakatan damai sementara di Istana Versailles, Prancis. Perjanjian krusial tersebut memuat 14 poin utama, diantaranya Iran sepakat membuka kembali Selat Hormuz dan sebagai imbalannya pihak Amerika mencabut blokade Angkatan Laut dan segera mencairkan aset Teheran yang dibekukan. Langkah bersejarah ini berpotensi memicu penurunan harga minyak dunia dan membawa harapan baru bagi perdamaian global.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo, selamat pagi menjelang siang di hari Senin, sahabat suara. Terima kasih sudah WA ke 0816 1141014 dan juga yang sudah meramaikan live TikTok.
1: Di sini di Iswara.

Halo, apa kabar? Ini ada yang sudah WA, Ahmad Raihan, thank you. Terus juga Marta Yosef Luisa. Selamat siang, say hi dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Aduh, kepri. Request lagunya yaitu Judika, Hati Yang Tersakiti, spesial untuk yang di sebelah aku. Oh, di sebelahnya suka nyakitin hati ya. Aduh.

0816-1141-014 menyapa yang sudah rame di live TikTok. Apa kabar Roman, Marta, Astrid, Uci, Rizal. Jangan lupa pulang. Yes, siap nanti nyanyi bareng ya sama Yura.

Selagunya adalah kita scroll dikit. Ya, yeah. Astrid Nur Ramalina. Hai. Lagu ini spesial buat kamu hanya di Iswara, suara warga Indonesia, bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming.

0: Surabaya Suara Warga Indonesia. Dan ini merupakan lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saya Dodo Harahap, akan balik lagi.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker x Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Cinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Cinema dan melihat

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.
12: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
13: Teh siapa?
12: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
13: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu berhasil.

Alvin lagunya sudah muncul ya. Selamat bernyanyi-nyanyi Ria, selamat bersenang-senang. Karena sudah mendekati juga jam 12 siang, apalagi yang udah siap-siap mau makan siang, biasanya ditemenin, antara ditemenin sama konten-konten yang ada atau cerita-cerita yang ada di serial drama China. Tapi

0: Tahu gak sahabat suara, ternyata Gracin ini juga bukan hanya CEO-nya aja yang menyamar, dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang menyamar untuk memberikan sebuah pundi-pundi rupiah. Karena OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sudah mengungkap skema modus penipuan digital yang berpotensi menyerang penikmat drama China. Popularitas ini sekarang ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber untuk menjerat korban. Nah, para pelaku kejahatan siber diduga menyusupkan skema penipuan melalui situs-situs streaming drama China. Dan untuk itu otoritas mengimbau untuk sahabat suara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital terbaru yang menyasar penonton drama China secara online. Jadi memang ada modus penipuan yang diduga melalui impersonation dan skema pembuatan akun-akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi. Terus juga modus pengerjaan tugas menonton film drama China dan pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan. Ada juga modus dugaan melakukan penipuan melalui seolah-olah ya, atau impersonation dan penawaran melakukan tugas nonton iklan dan pembiayaan proyek fiktif, serta modus penipuan yang diduga melalui investasi kripto melalui skema copy trading. Itu yang terjadi sekarang ini di drama China atau Dracin. Ada yang modusnya seperti itu. Jadi untuk kamu sahabat suara penikmat Dracin, hati-hati, jangan sampai tertipu dengan modus yang ada. Karena sejatinya yang punya modus itu hanya CEO yang mengaku sebagai karyawan di Dracin.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Jangan lupa makan siang sahabat suara, karena di waktu Indonesia bagian barat sudah jam 12 siang. Pilih menu apa yang mau dipesan. Lihat diskonnya juga karena udah tanggal segini nih.

Hai Sandi, nanti aku akan cek ya ke tim IT. Alright, thank you ya Sandi ya. Rina Anggraini, halo apa kabar? Hai. Thank you juga sudah menyapa. Dilanjut di putaran kedua ini 10 lagu keren tanpa jeda iklan ada Raim Laude.

suara warga Indonesia. Halo, apa kabar Nastu yang ada di Korea? Wah, kalau ngeliatin TikTok-nya Nastu ya, aktivitas di Korea kok sejuk ya, dingin banget kayaknya. Kayak kok salju mulu ya.

perusahaan swasta dan independent power producer atau IPP. Sedia payung sebelum hujan, sedia lilin sebelum mati lampu. Dua lagu ini siap dimainkan setelah NPD, sempurnanya aku, Dodo Harahap.

0: menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan. Oh, MC kali. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Iswara.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo,
1: temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan

0: di MB Fair lo. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutar

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyuh.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Recording Academy resmi memperkenalkan Best Asian Pop Music Performance kategori baru yang akan mulai diberikan pada Grammy Awards ke-69 tahun 2027 mendatang. Selain kategori tersebut, terdapat 4 kategori baru lainnya seperti Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Latin Song, Best R&B Collaboration, and Best Traditional Folk Album. CEO Recording Academy, Harvey Mason Jr., menyebut perubahan ini merefleksikan pertumbuhan pesat industri musik modern dan mengapresiasi keragaman genre global.
0: Fakta.
2: Pakar telematika Roy Suryo dan penggiat media sosial Dr. Tifa dikabarkan ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin menyebut langkah penyidik adalah bentuk penangkapan paksa sebab sejauh ini kliennya selalu bersikap kooperatif. Sebelumnya Roy Suryo dan Dr. Tifa telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
0: Suara Fakta.
2: Amerika Serikat dan Iran resmi menandatangani nota kesepakatan damai sementara di Istana Versailles, Prancis. Perjanjian krusial tersebut memuat 14 poin utama, diantaranya Iran sepakat membuka kembali Selat Hormuz dan sebagai imbalannya pihak Amerika mencabut blokade Angkatan Laut dan segera mencairkan aset Teheran yang dibekukan. Langkah bersejarah ini berpotensi memicu penurunan harga minyak dunia dan membawa harapan baru bagi perdamaian global.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.

0: 104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Konten karena menggiur warga itu.
2: Enggak juga sih, kalau saya perhatikan sih, kalau gue perhatikan orang Indonesia tuh suka banget sama bakmi ya, bakmi, bakso. Jadinya ya kita biar nge-boost engagement kontennya itu.
1: Oh, itu paling kenceng ya?
2: Lumayan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sama satu lagi, seblak.
1: Seblak. Iya. Masuk tuh ke apa? Taste seblak
2: masuk.
1: Gue enggak kuat. Diare gue.
2: Suka pedes gue.
1: Wah, lu kayak istri gue. Suka pedes ya. Felix Kurniawan, yoi, sudah hadir. Kita gak akan bahas makanan, tapi kita akan bahas sesuatu yang membuat playlist Sahabat Suara akan lebih bertambah lagi isi lagunya, yaitu ada single kedua ya.
2: Benar.
1: Asik. Judulnya adalah Nihil Usaha.
2: Ya.
1: Apakah ini pertanda akan nanti masuk ke usaha terbarunya Felix ya? Enggak. Tapi sejauh ini gimana? Tantangan lo saat memperkenalkan diri sebagai musisi dari yang udah kencang banget nih, food vlogger gitu kan.
2: Mm-mm.
1: Tantangannya apa nih sekarang lo ketika karyanya lewat musik?
2: Sebenarnya ini tuh awal-awal masuk ke dunia musik ini iseng-iseng.
1: Ih, enak jadi, banget.
2: Jadi emang basically kan suka nyanyi, yeah. Terus dapat kesempatan untuk belajar vokal dengan Coach Melto Pasto. Dan akhirnya iseng-iseng udahlah bikin aja satu single kan. Ketagihan.
1: Ih, ditangani langsung oleh Bung Melto, ya kan? Dari timur kan dia?
2: Timur.
1: Itu dari akarnya langsung tuh. Yeah. Timur, Batak. Itu solmisasi tuh, wah keren sih starting awalnya. Dan akhirnya ketagihan.
2: Dan untuk apa namanya, untuk perjuangannya sih dibawa enjoy aja ya. Karena emang basicnya gak fokus ke sini juga. Jadi ya enjoy aja, kayak having fun aja untuk bikin-bikin apa musik kayak gini gitu.
1: Musik kayak gini, nah yang paling susah dari orang atau musisi yang baru mencoba untuk komersil dan juga serius itu adalah menentukan genre.
2: Benar.
1: Nah itu genre lo apa?
2: Jadi dari kecil, dari muda anjay. Gue tuh suka banget dengerin lagu melo.
1: Ballad.
2: Jadi dulu dengerinnya Krispati, Semi Simranggil,
1: Berat,
2: Glenn Fredly,
1: Berat,
2: Rio Febrian.
1: Kurang apa lagi? Ini antero bagus semua ya.
2: Yeah.
1: Asia bagus.
2: Jadi ya demen banget, kayak suka-suka demen banget denger lagu galau. Jadi ya pengen banget punya single lagu ballad gitu, pop ballad.
1: Jadi emang dari era muda dulu, zaman internet warnet itu ya, playlist Winamp tuh pasti ada mereka tuh.
2: Benar. Kalau luar tuh Brian McKnight ya kan.
1: One Last Cry. Yeah. Astaga. Tapi sebenarnya kecintaan lo dengan musik itu, apakah emang udah dikenalkan oleh orang tua dengan les-les musik?
2: Gak pernah dari kecil gak pernah les vokal, gak pernah les musik pun.
1: Alat musik gak ada yang bisa?
2: Gak pernah, mungkin
1: gitar bisa loh?
2: Gak bisa.
1: Serius?
2: Gak bisa.
1: Wah ini motivasi sekali buat gue sih, gue gak bisa alat musik tapi wah bagus nih. Begitu.
2: Jadi sukanya emang nyanyi, soalnya dulu kan di gereja juga ikut vokal kan, paduan suara gitu.
1: Apa, bass, tenor, bariton?
2: Bass ya
1: gitu ya. Dan berarti kecintaan lo itu ketika gabung di choir gereja. Benar. Atau gimana?
2: Oh gitu. Iya.
1: Wow.
2: Dan ya udah sampai nemu jalannya tuh pas udah umur segini gitu. Jadi ya udah buat having fun aja.
1: Oh buat having fun, tapi nggak telat dong menurut lo kayak gini?
2: Nggak ada yang telat ya katanya.
1: Nggak ada yang telat.
2: Mau umur berapa? Mau 50 juga kayaknya nggak ada yang telat.
1: Nggak ada yang telat
2: untuk memulai sesuatu yang baru dan positif.
1: Gitu ya. Nah sampai akhirnya tahun lalu single pertama.
2: Bener.
1: Sekarang ini Nihil Usaha.
2: Oke.
1: Maknanya dulu deh, pengen tahu nih dari kalimat yang udah jarang dipakai sama adik-adik Gen Z dan juga pastinya kita yang milenial ya. Nihil Usaha itu biasanya suka nempel, nihil itu kata-kata di absen kalau di raport, nihil. Nah, ini Nihil Usaha ini apa nih maknanya nih?
2: Padahal ini yang bikin Nihil Usaha Gen Z loh. Serius?
1: Serius. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang targetnya Gen Z ya, fokusnya?
2: Iya, fokusnya
1: okay,
2: Gen Z.
1: Oke, okay, oke, okay, menarik.
2: Yang buat Gen Z, Clara Riva.
1: Clara... Lo kerja sama Gen Z?
2: Iya.
1: Clara... Seru, seru?
2: Seru.
1: Seru kesel apa seru gimana nih?
2: Enggak, seru, seru.
1: Oh,
2: seru.
1: Ya? Wow.
2: Yang buat Clara Riva, terus Clara yang Diva. Produksi juga Clara, apa? Gen Z juga. Kreate grupnya.
1: Oh baik, Kreate ya?
2: Iya.
1: Gue pikir Kreate, tapi Kreate.
2: Kreate.
1: Ya? Oke. Okay.
2: Produsernya. Dan, apa namanya, vokal directnya, Barsena, Barsena
1: Barsena Bersandi?
2: Iya.
1: Kayaknya mepet dia, kayak 90 something kayaknya ya? Yeah. Oh gitu.
2: Jadi rata-rata ya masih muda-muda semua ya?
1: Nah, wah, lu influencer-influencenya adalah Semi Simorangkir, Glenn Fredly, Rio Febrian. Ketika bertemu sama Gen Z ini, apa yang lo dapatkan dari yang pasti mereka punya point of view kayak kayak gini deh kak, kayak gini deh kok gitu.
2: Enggak sih, aku orangnya gak gitu gimana-gimana ya. Ketika udah disajikan, oh ini lagunya, huh? Langsung cocok loh.
1: Oh.
2: Karena emang aku juga sekarang dengerin Bernadia, aku juga dengerin.
1: Oh, tetap relevan ya?
2: Tetap relevan, masih, okay. Masih. Dan aku pikir kenapa enggak ngikutin apa namanya perkembangan zaman sekarang, musik zaman sekarang, dan relate ke lagu-lagu Gen Z, kenapa enggak gitu loh.
1: Nihil usaha itu berarti ide dari si?
2: Idenya dari penulis lagu. Sebenarnya ini kan lanjutan dari, ceritanya lanjutan dari lagu pertama. Okay. Lagu pertama tuh judulnya susah. Aduh lupa. Judulnya Saat Bersama.
1: Saat Bersama.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Saat Bersama itu kondisi di mana seseorang ini baru putus, jadi susah banget move on.
1: Oke.
2: Okay. Nah, Nihil Usaha ini adalah kondisi di mana seseorang ini mau move on dan mau meninggalkan seseorang yang sudah enggak mau ada usahanya buat kita.
1: Oh. Gitu. Oke. Okay. Jadi emang di apa ada storytellingnya juga, ada storyline-nya juga ya.
2: Benar.
1: Wow, jadi memang ini maknanya ada dari sebuah hubungan antar pribadi yang salah satunya udah gak mau usaha, udah gak mau effort-effort banget nih buat jalan bareng, tinggalin aja gitu.
2: Capek kan,
1: usaha sendiri. Bertepuk sebelah tangan bahasanya gitu ya, ini gimana mau bunyi gitu.
2: Bener.
1: Kan? Bener. Oke, nah menurut lo sendiri, Lex, apa yang membuat lagu ini berbeda dari karya yang pernah lo rilis sebelumnya?
2: Tentu aja beda, yang dari single pertama itu kan yang buat Melto Pasto, itu kan yang buat generasinya beda ya. Seperti yang tadi gue bilang, Melto kan generasinya milenial, bahkan dia di atas milenial.
1: Gen X ya.
2: Dan sekarang yang buat Clara Riva, terus tim produksinya juga masih muda-muda, jadi sangat-sangat berbeda sih.
1: Oke, okay.
2: Gitu.
1: Oke, okay. Next kita akan ngobrolin tentang Nihil Usaha lebih dalam lagi dari segi apa namanya usaha dalam berkreasinya, kreatif kayak gimana, nanti kita ngobrolin itu ya. Sesaat lagi ya, buat sahabat suara, ada yang mau nanya-nanya silakan, kita masih live TikTok di iSuara.network. Selanjutnya ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa, hanya di iSuara.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. iSuara.

0: dengan ada titik-titik di ujung doa. Dodo Harahap
1: Kurniawan di Indokustik, yang di sini kita obrol tentang nihil usaha. Rilis kapan nih, Fel?
2: Itu bulan Maret.
1: Tahun ini bulan Maret ya?
2: Iya, tanggal 16.
1: Wih. Emang ditargetin di bulan itu atau memang ada apa ya namanya ya? Timeline-nya itu emang udah dipikirin sama tim di situ kah?
2: Enggak sih. Karena emang lagunya udah siap, ya udah digas aja. Iya, enggak ada
1: beda ya.
2: Mau apa gitu, mau lihat Feng Shui enggak sih?
1: Sama posting-posting beda ya. Ada Selasa, Kamis, atau Senin, Kamis, enggak ya. Oke, karena udah ready aja gitu ya. Nihil usaha buat sahabat Semarang yang baru aja bergabung di 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga di iswaranetwork.com/streaming serta di live TikTok @iswara.network. Ini lagi ngobrol sama Felix Kurniawan, yang kamu mungkin familiar dengan konten-konten foodnya, makan-makannya. Kali ini punya second single kedua, yaitu Nihil Usaha. Secara garis besar tadi juga sudah diceritakan bahwa Nihil Usaha ini adalah tentang hubungan dua orang antar pribadi yang asal satunya nggak mau usaha, yaudah deh lepasin aja capek gitu ya. Ini untuk idenya sendiri dari sang pencipta lagunya atau emang dari lo sendiri?
2: Ide melihat realita zaman sekarang, banyak yang tidak diusahakan ya. Jadi ya udah kita ambil aja dari cerita itu.
1: Oh, oke. Okay. Ada keresahan di situ ya ternyata lo ya?
2: Enggak sih, cuman lihat aja. Lihat aja anak-anak zaman sekarang tuh suka banget galau, suka banget mental
1: illness
2: gitu kan. Jadi ya udah. Masalahnya apa sih mereka? Rata-rata ya di percintaan gitu kan ya.
1: Ada yang cerita kayak gitu kalau?
2: Ada aja.
1: Lo jadi koko-koko atau abang-abangannya Gen Z berarti ya.
2: Kita kan lihat di ini, di apa, di FYP ini banget yang galau nih.
1: Iya lagi.
2: Iya kan?
1: Benar-benar. Yang sampai apa namanya? Ada tuh konten dia naik motoran sendirian gara-gara itu. Ceweknya selingkuh, dia kena naik motoran doang tuh keliling malam-malam. Dia bilang kayak gitu, gue kena gini, yang di TikTok gitu tuh.
2: Iya.
1: Segitunya mereka ya.
2: Iya, jadi ya udah kita bikin lagu yang berusaha relevan dengan anak-anak zaman sekarang.
1: Asik. Nah, ini kerja juga dengan anak-anak zaman sekarang.
2: Yoi.
1: Clara Riva. Bikinin lagunya Salma. Oke, dari yang upbeat, groovy, sampai yang namanya ballad, oke. Nah, tiba-tiba di Nihil Usaha ini, tadi gue sempat dengar juga, itu emang temponya juga sesuai referensi lo ya?
2: Iya.
1: Sesuai Chris Patti, yang dibikin sama Badai, terus juga Bung Glenn, almarhum, sama Brian McKnight gitu ya. Kesulitannya bekerja sama dengan Clara Riva bahkan gak ada.
2: Gak ada lagi.
1: Gak ada, lo terima aja.
2: Terima aja, karena emang udah langsung kena aja gitu.
1: Wow.
2: Udah langsung, wih udah mantap nih lagu.
1: Revisi gitu atau lo, gue pengen nambahin ini, ada gak kayak gitu?
2: Gak ada, udah perfect.
1: Oh, wow. Berbedanya dengan lo ngonten apa? Lo di editan simple di lo atau gimana kalau ngonten itu sendiri?
2: Karena gue juga orangnya gak ribet sih.
1: Serius?
2: Gue even kalau ngonten pun gue editannya juga, kalau lo lihat konten-konten gue editannya gak ribet-ribet gimana banget. Yang penting lo kena dengan inti dari konten tersebut, ya udah gue mas gas aja.
1: Karena masih banyak yang harus posting juga, lo pikirin kali ya.
2: Bener.
1: Gak usah ribet di situ. Oke, berarti kalau bermusik juga kayak gitu ya. Udah ada timnya, udah lo percayain aja.
2: Ya asal jangan yang jelek-jelek banget juga ya. Tapi gue udah percaya lah sama mereka yang kayak yang single pertama juga. Gue percaya dengan Melto. Yang kedua juga udah megang, mereka kan udah ciptain lagu buat siapa aja tuh, udah banyak artis-artis yang terkenal. Jadi ya gue percaya banget sama mereka.
1: Gitu. Sampai lu juga bersinggungan dengan Barsena Bestandi.
2: Benar.
1: Yang dimana dia duetnya sama Raisa, sama si Mala yang dulunya Numata.
2: Yeah.
1: Yang sekarang main musikal. Mala juga yang bikin konten, dia tuh berempat YouTube pecah banget tuh, yang nyanyiin cover siapa, dia pecah suara gitu kan. Ada mindernya gak sih lu?
2: Gue di direct, gue yang bukan siapa-siapa, yang suara gue yang, maksudnya bukan yang pro-pro banget suara gue.
1: Oke, bukan, masih kacauan gue cuy, beneran. Masih kacauan gue, pas gue denger, wow, ini sih
0: Bakat yang terpendam ya dalam hati gue pas dengerin.
2: Maksud gue ya suara gue bukan orang profesional lah di dunia musik. Tiba-tiba di direct sama Barcena Bestandi. Grogi banget.
0: Asli. Hal pertama yang lu berasa anjir gue gak bener nih. Udah nervous nih.
2: Enggak, tapi dia baik kok.
0: Oh iya?
2: Baik. Dia kalau ngedirect baik banget.
0: Oke.
2: Okay. Asik banget.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di awal lu deg-degan, ketika lu take vokal sama dia, asik banget coy.
0: Oh ya?
2: Gak berasa, bahkan udah nih sejam kan, gue take vokal sejam lebih. Udah nih, lagi dong.
0: Sealbum kali ya. Oh, dia bisa bikin nyaman proses ya.
2: Iya.
0: Wow.
2: Udah pro banget deh.
0: Ada gak geternya lo ketika masuk, ini kan ini lo yang kedua berarti kan masuk ke apa namanya studio rekaman ya?
2: Iya.
0: Apakah itu AC berubah jadi dingin atau bibir lo toto kok geter atau lo kayak kering tangannya udah mulai sweating gitu?
2: Enggak, deg-degan yang pertama sih.
0: Oh.
2: Yang kedua udah enjoy banget.
0: Oh. Manggung tapi gimana nih kalau
2: manggung?
0: Apa jadinya ketika ada umpan ditangkap lah itu sama brand kok Felix sekarang udah nggak ngonten doang ya, ternyata nyanyi bisa kali ini nanti di Pesta Pora kita punya pasang di situ booth nyanyi di situ.
2: Jujur dulu pas ngeluarin single pertama, satu hal yang bikin gue hal yang bikin gue takut adalah gue diundang nyanyi single pertama tuh, karena gue nggak tahu harus ngapain.
0: Okay.
2: Gue nggak punya timnya.
0: Okay.
2: Ya gue nggak pernah manggung ditonton banyak orang ya kan. Tapi ketika udah masuk single kedua, ada ketakutan itu, cuman kalau diundang kayaknya digas aja deh.
0: Udah gimana, udah nyemplung nih masalahnya ya.
2: Apalagi kalau diundang Pesta Pora ya kan.
0: Itu dia.
2: Gas ya. Aja kali gak sih.
0: Kok ada di set nih? Kok ada di poster, kok ada nama ini udah kayak.
2: Boleh kali.
0: Nah, pertanyaan gue satu nih. Apakah followers lo mensupport ini, memberikan respon positif kah?
2: Positif banget.
0: DM sampai DM gitu, sampai ada yang
2: ada yang DM.
0: Serius?
2: Iya.
0: Apa DM yang bikin lo kayak nyes banget, kayak oh gue gak nyangka ya ternyata karya gue yang berbeda nih di
2: kok lagunya relate banget sama
0: serius?
2: Gue.
0: Serius?
2: Iya. Wah, sangat-sangat relate banget.
0: Terus
2: ada aja beberapa orang yang
0: terus lu baca itu ambil senyum-senyum kayak gue udah duga sih enggak ya.
2: Malo.
0: Kenapa? Apa gue bilang? Wow. Itu ya, memang ternyata responnya sampai lu gak hanya di konten food aja tapi sampai melagu tuh mereka udah yang kayak ini nih.
2: Mereka apalagi pas keluar single pertama mereka kaget. Tiba-tiba gue ngeluarin single. Dan ternyata suara gue gak jelek gitu. Mereka bilang sih bagus.
0: Iya,
2: gitu. Dan gue seneng banget. Gue dapet energinya tuh positif banget ya. Jadi itu salah satu yang bikin lagi. Bikin lagi, mau bikin karya lagi.
0: Kalau di gereja sendiri lu jadi soloist atau gimana nih? Pas lagi.
2: Dulu.
0: Enggak, kalau pas sekarang udah di gereja.
2: Sekarang udah tidak.
0: Oh, tidak. Udah enggak, yang aku nyanyi nih sekarang nih. Boleh kali gue dapat part ini enggak ya? Oke. Okay. Nah, di lagu Nihil Usaha ini, ketika lu prosesnya sama Barcena, terus juga sama Clara, masukan apa yang menurut lo kayak wah ini akan gue inget sih nih ketika proses itu? Kalau ada masukan pasti, kok bisa nggak kita pas huruf U gitu, kadang-kadang kita ada teknik-teknik yang nggak kita tahu, tahu-tahu oh benar juga nih, atau gimana, ada nggak?
2: Paling nyanyi itu dibawa enjoy aja, jangan terlalu stres gitu kan, jangan overthinking. Apalagi pas rekaman tuh nyanyi itu pakai hati. Sebenarnya kalau yang aku tangkep ya dari pergaulan musisi-musisi ini.
0: Pergaulan nih, musisi, ini masuk circle yang beda, ngeri.
2: Asik.
0: Iya.
2: Ya jadi ketika pas take vokal itu mereka tuh tidak mementingkan teknik vokal.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke lu nyanyi dari hati, lebih ke feel-nya. Mereka lebih mementingkan itu, lebih ke feel-nya.
0: Feel ya,
2: feel. Jadi biar pesannya tersampaikan.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Ini ada yang nanya dari Oci. Kok kuliner nyanyi sekarang gitu. Ini Oci, ini yang kamu lihat di konten. Dengerin ya, Nihil Usaha. Terus juga buatin lagu dong, sensasi jadi food vlogger. Iya. Apa itu yang paling pas tuh judulnya tuh kalau misalnya lu disuruh si apa bahasanya sama si Clara bilang
1: kok gimana kalau kita bikin dari profesi lo? Ada judul nggak yang mau lo lempar?
2: Apa ya? Mungkin
1: jujur nggak ngerti banget lagi enggak ya?
2: Mungkin mungkin sakit hati itu sama kayak pedesnya makan seblak kali ya.
0: Ya. Level berapa tuh? Oke, habis ini kita akan kulik musik videonya.
1: Wah, ini kayaknya nih forte lo nih, video nih ya.
0: Iya.
1: Start lagi sama suara ya, Dodo Harahap dan juga Felix Kurniawan masih bersama kamu di Indo Kusti.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

Justice Lingkungan terus diwujudkan melalui program bantuan operasional atau BOP sebesar 25 juta untuk setiap RT setiap tahun. Tidak sekadar mengalokasikan anggaran, Agustina memastikan seluruh pengurus RT mendapat pendampingan agar dana tersebut dikelola secara tepat, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui serangkaian sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan Pemkot Semarang, pengurus RT dan RW dibekali pemahaman menyeluruh, mulai dari penyusunan rencana anggaran penggunaan atau RAP, pengajuan dokumen, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran yang disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program dan fasilitas yang dibutuhkan di lingkungan masing-masing. Menurut Wali Kota, pembangunan akan lebih efektif apabila dimulai dari lingkungan terkecil. Karena itu, pemerintah Kota Semarang tidak hanya memberikan dukungan anggaran, tetapi juga membangun tata kelola yang sederhana, mudah diakses, dan tetap akuntabel. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov bersama DPRD Jateng memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal di wilayahnya. Salah satunya melalui pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja informal. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mengapresiasi langkah Komisi E DPRD yang menginisiasi penyusunan regulasi tersebut. Menurutnya, setelah ditetapkan sebagai keputusan DPRD, langkah berikutnya adalah menyiapkan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana agar perda tersebut dapat segera diterapkan. Penyusunan regulasi telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kalangan akademisi, hingga pemangku kepentingan terkait. Itu dilakukan agar aturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pekerja informal di lapangan. Ia menilai keberadaan pekerja informal memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Karena itu mereka juga berhak memperoleh perlindungan yang sama sebagaimana pekerja formal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng dibukanya SPMB tahun 2026, Pemprov Jateng menyiapkan sederet program sekolah gratis untuk ribuan siswa tidak mampu. Pemprov Jateng kembali memberlakukan kebijakan program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026-2027. Di antaranya pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri tahun ajaran 2026-2027. Kuotanya sebanyak 231.724 siswa atau sekitar 40,83% lulusan SMP sederajat akan mendapatkan manfaat pembebasan biaya pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan, menurutnya siswa penerima program sekolah gratis akan memperoleh pembebasan biaya untuk berbagai kebutuhan pokok pendidikan. Mereka memperoleh biaya operasional sekolah yang mencakup SPP dan iuran wajib, paket buku pelajaran sesuai kurikulum, hingga kegiatan ekstrakurikuler tertentu seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa. Selain itu, fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan berbagai kegiatan akademik juga dapat diakses tanpa pungutan tambahan. Tak hanya sekolah negeri, Gubernur Ahmad Lutfi dan Wagub Taj Yassin Maimun juga memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu melalui program sekolah kemitraan yang menggandeng sekolah swasta. Program itu ditujukan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 hingga desil 4 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah dan sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyiapkan langkah antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi terhadap harga bahan pokok penting di wilayahnya. Menurutnya, komoditas pangan menjadi prioritas yang perlu diantisipasi. Meski hingga saat ini kenaikan harga bahan pokok penting di Jateng belum terlihat, Pemprov Jateng bersama Bank Indonesia, BUMD, dan stakeholder lain sudah menyiapkan pantauan di lapangan. Stabilitas harga bahan pokok penting menjadi kunci pengendali inflasi. Karena itu, TPID Provinsi Jawa Tengah bersama TPID dan BUMD Kabupaten Kota digandeng untuk memantau harga dan menggelar operasi pasar. Lutfi juga mewanti-wanti agar tidak ada spekulan atau oknum yang memainkan harga di pasar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, perbaikan jalan rusak di Jawa Tengah harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sharif Abdillah tak ingin masyarakat sebagai pengguna jalan terus-terusan mengeluh soal jalan berlubang, apalagi sampai membahayakan nyawa. Keberadaan infrastruktur ini secara signifikan memangkas waktu tempuh, menekan biaya logistik, dan meratakan pembangunan antar wilayah.

0: bahkan saat ini sudah masuk kemarau. Karena itu dia berharap perbaikan segera dijalankan. Ia pun menyambut baik langkah Gubernur Jateng Ahmad Lutfi yang menginstruksikan koreksi anggaran perubahan untuk prioritas pembangunan jalan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng PSIS dikabarkan tengah mengincar bek senior Garuda Yaksa FC. Setelah menunjuk Widodo C. Putro sebagai pelatih kepala, kini legenda timnas Indonesia itu tengah berburu pemain baru menjelang bursa transfer Liga 2. Widodo juga tengah mencari pemain lokal senior. Sosok terbaru yang dikabarkan tengah diincar oleh Widodo C. Putro adalah Agus Nova. Bek 33 tahun itu disebut-sebut akan menjadi gerbong dari Widodo di PSIS untuk Liga 1 musim 2026-2027. Dengan segudang pengalaman di Liga Indonesia, Agus Nova diharapkan bisa menjadi mentor para pemain muda. Ia juga bisa memiliki jiwa kepemimpinan sebagai pemain senior di Laskar Mahesa Jenar. PSIS menurut Widodo memang membutuhkan pemain senior yang bisa memberikan rasa nyaman bagi para pemain di lapangan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja? Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: bakso-nya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
7: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: motivasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh, karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
5: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, sah. Iswara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang. Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset.
3: Nani?
2: Di landing tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum. Hai, selamat sore sahabat suara. Ya ampun, terpantau Semarang bagian atas, Tembalang, Bukit Sari dan sekitarnya. Di daerah rumah aku juga sih sahabat suara, daerah Mentese ya. Ini mendung dari tadi banget, dari sekitar siang jam 2-an apa jam setengah 2 ya, itu udah gak ada matahari. Sampai sekarang aku berangkat juga masih mendung banget, enak banget di jalan Syahdu. Dan surprisingly jalanan di Tembalang, aku gak tahu kenapa hari ini padat. Orang-orang lagi pada ngapain? Mungkin mengejar daripada nanti hujan terus gak bisa pulang atau gak bisa berangkat pergi ke suatu tempat. Akhirnya udah deh, berangkatnya sekarang aja deh, mumpung masih mendung-mendung syahdu kayak begini mungkin ya sahabat suara. Anyway, how's your day? How are you today? Aduh, udah hari Senin lagi. Aku tuh tadi bangun dengan keadaan tidak semangat loh sahabat suara. Kiku sakit semua. Kan as you know ya. Jadi kemarin tuh aku tuh kan nonton konser, ada Fiera, Juicy Lucid, Gita, pokoknya banyak deh sahabat suara. Dan aku gak tahu kalau ternyata pulang-pulang kakiku jadi sakit banget, terutama di bagian lutut. Kenapa ya kira-kira sahabat suara? Gak apa-apa deh, aku tetap berangkat siaran biar buat nemenin kamu. Buat nemenin kamu di suara santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam sahabat suara. Cunin terus.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was The Weeknd, Dancing in the Flames, sahabat suara. Ya, gimana? Apakah di jalan masih macet? Atau mungkin kau masih belum bisa pulang nih ternyata? sedih sekali. Tapi aku akhirnya lebih ke kayak gini, sahabat suara. Make sense aja kenapa akhir-akhir ini Semarang, terutama di Tembalang, itu lagi macet-macetnya gitu lah ya. Mungkin karena tahun ajaran baru untuk anak ini kan, untuk anak universitas kan, anak universitas apa itu? Anak kuliahan, maksudnya udah mau ada maba banyak. Mungkin orang tuanya barengan sama anaknya ini lagi survei kos, entah itu survei kampus, entah itu survei apapun itu, sahabat suara. Tapi enak ya kalau di Indonesia tuh termasuknya apa ya, bisa dibilang mekanisme penerimaan mahasiswa gitu ya, dimudahkan di banyak hal gitu loh. Maksudnya gak ada yang kayak bener-bener strik-strik banget, gak kayak di Korsel. Kamu tau gak sih, udah denger berita ini belum, kalau 298 siswa di Korea Selatan itu gak lolos masuk universitas karena background story-nya mereka. Background story yang gimana? Yang gimana tuh? Anaknya alay kah? Enggak sih. Kalau alay-alay jamet kayak kita-kita ini, kayak kita-kita, kamu aja kali. Aku maksudnya ya, kayaknya kalau alay gitu-gitu sih enggak sih, sahabat suara. Ini lebih ke apa ya, lebih ke case yang serius gitu. Karena sebanyak 298 calon mahasiswa itu langsung auto dicoret dari daftar penerimaan kampus karena punya track record untuk jadi. Kenapa ya aku ini? Jadi punya track record bullying ketika zaman sekolah dulu, entah itu zaman dia SD, SMP, SMA. Tapi kalau itu udah ke record, ya udah mereka nggak bisa daftar universitas, sahabat suara. Bayangin ya perjuangannya mereka untuk belajar dari pagi ketemu pagi lagi. Kita tahu lah ya budaya belajarnya Korea Selatan tuh segila apa gitu loh. Apalagi untuk masuk universitas top gitu kan. Ketika ada berita ini, ketika tindakan ini diambil ke mereka gitu ya, udahlah, sirna sudah. Karena kelakuan buruknya mereka di masa lalu itu ternyata tercatat rapi. Di mana? Di kepolisian? Bukan. Di rapot atau dokumen sekolah, sahabat suara. Dan semuanya ketahuan. Asik ya kalau kayak gini, andai di Indonesia tuh seperti ini gitu loh. Jadi memang kebijakan ini benar-benar, aduh, kayak petir di siang bolong, nyamber-nyamber untuk para pelaku perundungan gitu ya. Yang mikir mungkin kalau dosa masa lalu mereka tuh akan hilang begitu aja gitu loh. Seiring berjalannya waktu, mereka sudah istilahnya sudah berubah menjadi person yang lebih baik lagi. Tapi ternyata tuh enggak gitu loh, karena sekolah mereka menyimpan rapih semua kasus yang sudah dialami oleh para pelaku dan juga para korbannya ini. Kayak gitu. Jadi pemerintahan Korea Selatan juga kayaknya emang udah benar-benar di fase yang capek kali ya, udah habis kesabarannya. Karena kan di Korea itu kan bullying semakin hari semakin parah. Kayak yang drakor-drakor ternyata beneran ada. Sampai ngebully gurunya lah, ngebully orang tua temennya lah. Kenapa ya kalau kata aku, sampai itu diangkat jadi plot drama kan. Jadi memang di tahun 2025 kemarin kecatat itu total sekitar 397 pelamar universitas yang kedeteksi punya catatan hitam gitulah terkait aksi perundungan gitu ya. Dan dasarnya sekitar 75% dari total anak-anak bermasalah itu langsung mendapatkan penolakan yang secara mentah-mentah dari pihak kampus. Kayak, kamu pernah ngebully? No, jangan sampai ada pelaku tindakan kriminal bullying yang masuk ke universitas saya. Kayak gitulah istilahnya. Nah memang sih kalau sekarang di 298 siswa ya di tahun ini, tapi tetap aja itu bukan jumlah yang sedikit ah. Dan ini nunjukin kalau pihak universitas di sana juga gak main-main gitu loh dalam menyaring calon mahasiswa baru yang bakal masuk ke lingkungan mereka. Karena mereka memang pengen mastiin kalau lingkungan kampus tuh ya steril dari orang-orang toksik yang punya potensi merusak segalanya gitu loh. Merusak mental mahasiswanya atau bahkan bikin kegaduhan baru di lingkungan akademik gitu ya kan. Biasanya kan kalau pelaku bullying gitu
dramanya ada aja yang dibuat sama mereka. Jadi akhirnya pihak kampus tuh meminimalisir itu, sahabat suara. Tapi memang kalau dipikir-pikir, langkah yang diambil sama dunia pendidikan Korea Selatan ekstrim sih. Tapi juga dinilai perlu banget untuk membuat apa ya, memberikan efek jera ya, dan permanen untuk siapapun pelaku tindak bullying di luaran sana gitu. Karena selama ini kan banyak banget pelaku bullying yang masih bisa hidup tenang gitu ya, kuliah di tempat elit, dapat privilege and deal, terus dapat kerjaan bagus-bagus gitu. Seolah-olah mereka tuh gak pernah apa ya, menyakiti seseorang secara fisik ataupun mental, dan membuat seseorang itu akhirnya mempunyai trauma seumur hidupnya gitu. Jadi dengan adanya aturan super ketat ini, dokumen sekolah bukan lagi cuma pajangan aja, atau mungkin isinya penilaian akademis aja. Enggak sih, tapi udah transformasinya udah beda banget, jadi penentu masa depan dan cerminan karakter asli si murid, per muridnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau kamu punya otak yang oke, otak yang pintar, yang encer, tapi kelakuan kamu jahat banget di sekolah gitu ya, sama temen seangkatan, sama adik kelas, sama kakak kelas, atau mungkin sama guru, aduh ya siap-siap aja masa depan kamu bakalan suram deh. Karena gak bakal ada kampus yang mau menampung kamu. Ingat ya, be wise, be a good person, sahabat suara.

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja? Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Gas, genggam hadiah seru.
8: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
9: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
10: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
8: Gas, ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
11: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika

0: Ya.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
3: Warga Indonesia.

Bara. Betul dong. Kita usahakan lagi untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Ya gak sih sahabat suara? Belajar dari kasusnya Korea Selatan sebanyak 298 siswa gagal menempuh pendidikan tinggi atau kuliah karena punya track record yang jelek, sahabat suara. Tapi memang sih fenomena penolakan ratusan mahasiswa ini sebenarnya akhirnya membuka mata dunia kalau masalah mental dan karakter tuh posisinya udah sama tingginya, ya gak sih? Atau bahkan bisa dibilang lebih tinggi daripada nilai ujian gitu ya. Di Korea Selatan yang terkenal banget sama persaingan akademiknya yang super duper ketat, bikin stres atau mungkin akhirnya bikin banyak anak-anak tuh tidak bersemangat untuk menjalani hari-harinya. Kebijakan ini benar-benar merubah mindset masyarakat secara total sih tentang apa arti kesuksesan yang sebenarnya. Karena kampus-kampus di sana mulai sadar juga kalau melahirkan lulusan yang pintar doang tuh nggak cukup lah. Kalau ternyata moral empatinya tuh nol besar, gak punya hati nurani, dasar kamu. Kok jadi kesel sendiri, kenapa ya? Jadi memang langkah radikal ini diambil biar gak ada lagi tuh cerita tentang mahasiswa berprestasi tapi ternyata di belakang layarnya punya hobi jelek ke teman sendiri, ya kan? Demi memuaskan egonya, akhirnya ngebully teman seangkatan. Kalau kata aku sih, not nice ya. Not nice. Orang Korea tuh apa sih kalau ngomong not nice? Not nice ya yo. Ya gak boleh kayak gitu ya. Di Indonesia pun juga jangan. Karena dampak psikologis dari diterapkannya aturan ini juga pasti langsung kerasa banget di lingkungan sekolah-sekolah yang ada di seluruh penjuru negeri Annyeonghaseyo tersebut ya. Sekarang para guru dan pihak sekolah juga dengar-dengar udah punya power yang lebih jauh besar untuk mendisiplinkan murid-murid yang bandel atau suka bertingkah aneh semena-mena sama temannya sendiri. Karena catatan perilaku buruk yang langsung dimasukin ke dokumen resmi sekolah itu benar-benar jadi senjata akhirnya, senjata paling ampuh untuk ngerem aksi-aksi kekerasan verbal maupun fisik di kalangan remaja gitu ya. Dan murid-murid yang tadinya merasa sok jago, aku nih jagoan, yang namanya jagoan harus rela berkorban demi membela yang benar, kata Sherina. Anyway, murid-murid yang tadinya ngerasa sok jago, ngerasa kebal hukum karena orang tuanya mungkin the have atau punya jabatan, sekarang gak bisa berkutik lagi karena sistem ini gak pandang bulu sama sekali. Gak sedikit juga akhirnya pengamat pendidikan yang menilai kalau apa yang dilakukan sama Korea Selatan ini bisa banget dijadiin contoh atau role model untuk negara-negara lain yang punya masalah serupa. Di Indonesia masih banyak kok kasus bullying, sahabat suara. Jadi mungkin bisa ini menjadi inspiration. Di sekolah-sekolah udah mulai nih dicatet-catetin siapa anak-anak yang kerasa aneh-aneh nih, udah aneh nih kok sukanya main tangan sama temennya, suka kasar sama temennya. Catat aja bu, catat bu, laporin orang tuanya bu.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Recording Academy resmi memperkenalkan Best Asian Pop Music Performance kategori baru yang akan mulai diberikan pada Grammy Awards ke-69 tahun 2027 mendatang. Selain kategori tersebut, terdapat 4 kategori baru lainnya seperti Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Latin Song, Best R&B Collaboration, and Best Traditional Folk Album. CEO Recording Academy, Harvey Mason Jr., menyebut perubahan ini merefleksikan pertumbuhan pesat industri musik modern dan mengapresiasi keragaman genre global.
0: Fakta.
2: Pakar telematika Roy Suryo dan penggiat media sosial Dr. Tifa dikabarkan ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, menyebut langkah penyidik adalah bentuk penangkapan paksa, sebab sejauh ini kliennya selalu bersikap kooperatif. Sebelumnya, Roy Suryo dan Dr. Tifa telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
0: Suara Fakta.
2: Amerika Serikat dan Iran resmi menandatangani nota kesepakatan damai sementara di Istana Versailles, Prancis. Perjanjian krusial tersebut memuat 14 poin utama, diantaranya Iran sepakat membuka kembali Selat Hormuz dan sebagai imbalannya pihak Amerika mencabut blokade angkatan laut dan segera mencairkan aset Teheran yang dibekukan. Langkah bersejarah ini berpotensi memicu penurunan harga minyak dunia dan membawa harapan baru bagi perdamaian global.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Dalam lanjutan pekan kedua Piala Dunia Grup H, Spanyol berhasil meraih kemenangan 4-0 atas wakil Asia Arab Saudi, sedangkan Uruguay ditahan imbang 2 sama oleh Tanjung Verde. Sementara grup G yang juga bertanding pagi tadi, Mesir sukses membungkam Selandia Baru 3-1, sedangkan Belgia gagal mengalahkan Iran akibat bermain dengan 10 orang sejak menit 66. Jadwal big match untuk malam ini, Argentina akan melawan Austria jam 12 malam dan Prancis menghadapi

90,2 FM Isora, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam sahabat suara, dan masih ngobrolin soal Korea Selatan yang melakukan kebijakan bahwa siswa yang punya track record jelek jeleknya tuh gimana ya, pernah melakukan tindakan bullying di sekolah sebelumnya, itu tidak boleh untuk melanjutkan pendidikan tinggi universitas gitu loh. Ngelihat realita yang memang terjadi di Korsel, kita jadi akhirnya dipaksa untuk refleksi diri lagi, ngelihat gimana sih penanganan kasus perundungan yang ada di sekitar kita sekarang gitu ya. Banyak orang yang langsung ngebanding-bandingin dan berharap banget kalau sistem yang super tegas kayak gini juga bisa diterapin di Indonesia, ya kan? Kayak aku tadi kan juga di awal bilang, bisa gak ya diterapin di Indonesia gitu, demi membasmi para pelaku bullying. No. Jadi memang netizen lokal sering banget ngeluh karena di sini pelaku bullying kadang cuma dikasih skorsing beberapa hari, panggil BK, abis itu disuruh damai. Oh, atau mungkin paling parah cuma disuruh bikin surat perjanjian, ya kan? Terus akhirnya dianggap masalahnya selesai begitu saja. No. Padahal korban yang didera dengan kasus bullying seperti ini itu punya trauma psikologis yang berat juga. Jadi mereka juga harus menanggung beban mental itu seumur hidup gitu. Gak ada pertanggungjawaban juga yang sepadan dari si pelaku. Kayak gitu kan sahabat suara. Mungkin untuk orang lain ya itu kenakalan anak-anak remaja, tapi untuk korban enggak sih, itu cukup membekas sampai masa depan. Di kemudian hari masih kebayang-bayang sahabat suara ya. Jadi memang penerapan aturan seleksi seketat ini emang kelihatannya kejam jatuhnya di mata sebagian orang yang mungkin masih berpikir ya kalau anak-anak remaja itu masih punya waktu untuk berubah gitu ya kan, dan harus dikasih kesempatan kedua. Tapi kalau kita mau jujur dan lebih objektif lagi, kesempatan kedua itu harusnya gak mengorbankan keadilan untuk korban yang masa mudanya udah direnggut dan dihancurkan juga. Bijaksana-bijaksini banget gue. Jadi memang konsekuensi nyata kayak kehilangan hak untuk masuk universitas itu salah satu bentuk pembelajaran hidup paling berharga. Kalau setiap tindakan jahat itu pasti ada balasan yang setimpal, ya gak sih? Ini bukan soal balas dendam semata deh dari pihak otoritas, enggak. Tapi lebih ke arah menegakkan keadilan dan menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, serta juga manusiawi untuk semua anak tanpa terkecuali, ya sahabat suara. Jadi pada akhirnya fenomena 298 siswa yang gagal total untuk masuk kuliah ini seharusnya jadi alarm peringatan yang keras juga untuk semua remaja dimanapun mereka berada sekarang ya. Mulai sekarang stop mikir kalau aksi ngegeng, ngejudge temen atau ngelakuin kekerasan di sekolah itu keren. Nyatanya tuh enggak. Aduh, sorry ya, aku jujur. Atau mungkin apa ya, melakukan kekerasan di sekolah itu membuat kalian itu, kamu itu akhirnya merasa bahwa diri kamu itu berkuasa di depan anak-anak lain. Enggak, jujur. Jujur norak. Karena zaman sekarang udah berubah total, you guys. Dan sekarang dunia gak bakal kasih toleransi lagi untuk orang-orang yang sukanya menindas sesama manusia demi kesenangan pribadi yang semu ya. Jadi mendingan fokus belajar yang bener deh, cari teman yang banyak. Terus apa ya, selalu berbuat baik sama siapapun. Kalau kamu gak mau masa depan kamu berakhir tragis seperti ini ya, be nice gitu loh. Ketika kamu tidak mempunyai hal yang baik untuk dikatakan, udah just keep it silence lah sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, Tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, Tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
6: Saya Ariel, Tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, Tuan, Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.

90,2 FM Isara, suara warga Indonesia. Warga Medan. Ay, tiba-tiba warga Medan, kenapa? Karena aku barusan banget baca, sahabat suara. Aku barusan melihat, lebih tepatnya ya, melihat video parkour dari salah satu warga Medan ini loh. Kenapa ya? Ini Medan dibuat gempar, dibuat heboh sama kelakuan salah seorang pria yang nekat banget ngelakuin aksi kriminal, tapi pakai gaya yang gak biasa, sahabat suara. Kayak yang tadi aku bilang, gimana parkour? Jadi ada pria yang diduga itu habis melakukan aksi pencurian gitu di salah satu rumah di Medan. Tapi apesnya, aksinya itu langsung ketahuan sama warga sekitar. Terus langsung diteriakin rame-rame. Wan, Wan, Lucy-Lucy dong, enggak. Maling, maling, maling, maling, maling. Mas, kamu sudah mencuri hatiku. Ah, tidak, enggak dong. Beneran, tapi aku herannya gak bawa apa-apa ya malingnya. Dia cuma... maksudnya nggak bawa apa-apa adalah ketika dia ke gap, dia tuh sedang tidak membawa sesuatu barang dari dalam rumah itu gitu lah. Apa mungkin belum sempat kali ya. Tapi dia bukan model yang pasrah juga, bukan model yang begitu diteriakin maling dia udah bingung mau ngapain. Enggak, langsung dia langsung parkur dari rumah ke rumah. Aduh, gimana ya, nekat manjat dinding bangunan, langsung melesat naik ke atas genteng rumah warga yang lainnya. Kayak bener-bener kayak parkur profesional. Tapi emang sih orang yang sudah ada di titik apa ya, di titik panik, di titik mepet, di titik gak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba skill terpendamnya itu langsung keluar aja gitu kalau menurut aku. Nah mungkin sama dengan mas-mas maling yang satu ini gitu ya. Dan aksi lari-lari yang dramatis ini menegangkan, langsung akhirnya memancing perhatian semua orang yang ada di sekitar lokasi kejadian. Jadi si pelaku ini langsung lincah lari, lompat-lompat di atas atap bangunan, dari satu bangunan ke bangunan lainnya, kayak bebel, kayak atlet profesional. Dan warga yang ngelihat kejadian itu juga bukan yang berusaha untuk menangkap sih, kalau menurut aku enggak ya sahabat suara. Karena terlihat dari rekamannya sangat stabil, kameranya dipegang. Terus abis itu orang-orangnya juga akhirnya bersorak-sorai. Kayak wey wey wey. Aku sih kalau jadi malingnya makin semangat buat kabur ya sahabat suara. Terus komennya lucu-lucu juga lagi. Ada gini, ada yang komen gini, dalam situasi panik semua orang bisa keluarin skill tersembunyinya. Ah betul kan kata aku tadi. Bener banget kak, karena dengan keadaan seperti itu rasa takutnya udah gak ada lagi, lebih kerasa panik. Apa sih bedanya? Terus ada juga yang gini, jujur, jujur kalau hal yang kayak begini ranah nyeret bule buat ngasih pendapat, gue udah gak tahu mau ngomong apa. Bener. Gimana ya, tiba-tiba Red Bull datang terus habis itu ditawarin, mas mau gak, daripada kamu melakukan tindakan kriminal terus, mendingan kamu ikut saya jadi atlet saya. Gimana, kalau aku sih oke-oke aja ya, in this economy, in this era sih, kalau menurut aku itu nice shot sih. Tiba-tiba nice shot. Tapi setelah dipikir-pikir, setelah aku melihat video maling ini, aku jadi mengingat salah satu kejadian ketika rumah eyang aku itu juga sama, lagi sama apesnya kedatangan maling, sahabat suara. Nanti deh aku bakal cerita deh ya, abis ini aku mau muterin lagu 2000-an dulu buat kamu yang udah disiapin sama Mas Bebe. Ini ada banyak lagu-lagu asik 2000-an, sahabat suara. Tapi kalau buat kamu yang punya cerita soal maling-maling ini, kemalingan atau segala macam hal tentang maling, bolehlah share cerita kamu di 0811 2700 902.

0: TVRI Suara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Senangnya sudah tanggal 22 tuh happy, happy, happy. Karena bentar lagi udah mau gajian. Jangan deh, aku hanya meyakinkan diriku untuk jangan takut boros untuk belanja. Dan aku juga akan meyakinkan kamu, sahabat suara, jangan takut boros untuk belanja. Apalagi setiap minggunya itu Alfamidi bakal ngasih promo spesial hub hemat satu pekan buat kamu nih. Banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring selama satu minggu ke depan. Contohnya ada Sunsilk Shampoo 160ml dengan harga Rp20.900. Sonice Sosis 60 gram dengan harga Rp5.900. Goodness Steril Kurma 189ml dengan harga Rp7.900. Parotti Sisir Mentega 80 gram dengan harga Rp6.500. Biore Body Wash 400ml dengan harga Rp20.900. Dan masih banyak lagi. Pokoknya belanja kamu dijamin hemat selama satu pekan ini. Langsung aja kunjungi toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau misal kamu mager, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi. Ini sahabat suara, kamu duduk aja di rumah, tinggal klik pesanan kamu bakalan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. And that was Mocha My Only One, sahabat suara. Dan kamu masih di Suara Santai barengan sama aku, Gina Joyo. Masih ngebahas soal maling juga. Duh, pusing deh kalau ngebahas soal maling. Aku tuh gak tahu ya, skill para maling ini itu emang terutama di Indonesia ya, apakah perlu diacungi jempol atau gimana, aku juga gak tahu. Karena aku tadi udah janji aku bakal nyeritain soal pengalaman aku yang sama, dimana pada saat itu sebenarnya bukan di rumah aku sih, lebih tepatnya di rumah eyang aku yang kemasukan maling gitu loh. Bingung banget. Jadi ceritanya itu so long time ago, itu tuh sekitar tahun 2014 deh kalau nggak salah, 2013-2014an, sahabat suara. Jadi eyang aku itu kan tinggalnya sendiri pada saat itu, cuma berdua aja, cuma eyangku yang perempuan dan eyangku yang laki-laki. Udah, anak-anaknya udah pada ada yang di luar kota, ada yang tinggalnya sudah terpisah gitu. And then tengah malam banget sekitar jam 2 dini hari, eyang kakung-aku almarhum itu telpon papaku es menantunya, bilang, "Mas, rumahnya bapak kemasukan maling." Gitu pertanyaannya gitu. Langsung deh kaget serumah kan. Ya namanya anak panik, orang tua udah tua sendirian berdua doang, kok tiba-tiba dapat informasi kemasukan maling gitu ya. Akhirnya dibangunin lah anak-anaknya termasuk aku. "Kakak bangun, rumahnya ibu." Aku panggil yang putri aku kan ibu. "Rumahnya ibu kemasukan maling." Di telepon itu eyangku tuh gak panik sih, eyang kekungku gak panik, cuma kayak menginformasikan aja gitu loh kalau rumah itu habis kemasukan maling. Terus lanjut bilang kayak gini, "Kalau bisa kesini, bu, nyuwun kesini mas gitu. Kalau bisa kesini mau minta tolong mas kesini," bilang gitu ke papaku kan. Sama papaku ditanyain, "Gimana bapak, apa aja yang pecah gitu?" Karena papaku tuh pengen ini nih, pengen apa ya, mengawang-awang, membayangkan kira-kira kondisi di rumah sana tuh kayak gimana gitu loh, sahabat suara. Katanya sih cuma gini, "Cuma ada suara krompyang." Itu bukan cuma sih, berarti kan ada yang pecah kan, sahabat suara. Entah itu jendela, entah itu piring, entah itu apa namanya, pajangan-pajangan yang pecah belah di rumah yang aku yang pecah gitu. Oke, berarti bisa dibayangkan bahwa mungkin maling ini brutal gitu ya kan. Terus papaku coba bilang, "Bapak sama ibu jangan keluar kamar ya, udah di kamar aja, pintunya dikunci." Ya aku bilang gini, "Waduh, terlanjur keluar mas ini." Jadi posisinya ayahku itu telepon udah di ruang tamu, tapi dalam kondisi gak tahu malingnya itu masih ada di dalam rumah atau enggak gitu, karena ada bunyi gelondang-gelondang katanya. Tapi telepon eyangku kan, papaku jadi panik ya, aduh ini kalau gimana-gimana, kenapa gimana gitu ya kan. Mungkin malingnya takut, malingnya tersulut emosi, terus nanti melakukan tindakan kekerasan yang semakin parah ke eyangku kan, malah bingung akhirnya mama papaku. Gak pakai pikir panjang, papaku langsung jalan ke rumah eyangku yang alhamdulillahnya kebetulan rumah kita tuh gak jauh-jauh amat. Jadi mungkin memakan waktu mungkin cuma 5 menit doang, sahabat suara. Apalagi itu tengah malam kan, pagi-pagi buta, dini hari gak mungkin lah kejebak macet gitu, kayak mustahil aja. Langsung papaku kesana dengan membawa tongkat kasti. Ingat ya sahabat suara, tongkat kasti. Jadi papaku bawa tongkat kasti ke rumah eyangku. Ternyata eyangku itu juga udah telpon kakak sepupu aku atau cucunya eyangku yang pertama, yang paling tua, kakak sepupuku yang paling tua. Jadi nyampainya juga barengan sahabat suara kebetulan. Waktu nyampe, papaku langsung masuk rumah. Ternyata eyangku udah masuk kamar lagi, pintu kamar eyangku udah dikunci lagi gitu ya. Papaku sama kakak sepupuku masuk ke dalam pelan-pelan. Ngelihat kanan kiri kok gak ada suara apa-apa. Tapi memang ternyata kaca kamarnya tanteku, yang pada saat itu tanteku itu gak di Semarang, lagi di luar pulau kerjanya, itu pecah. Jadi masuknya itu ngebobolnya lewat kamarnya tanteku ini, yang ternyata dia itu tahu bahwa tanteku itu kamarnya kosong.
tanteku itu lagi gak ada di rumah gitu. Oke, papaku gak kepikiran untuk menganalisis lebih jauh, cuma pokoknya oke, jendela kamarnya adik dibobol gitu. Udah dicari, berantakan kok sahabat suara. Posisi rumahnya berantakan, posisi kamarnya tanteku juga jadi berantakan. Lemari-lemari berserakan, terus habis itu meja riasnya juga bukan meja rias yang rapi. Akhirnya bingung nih cari satu-satu barang yang diambil tuh sebenarnya apa. Karena yang pertama, TV itu gak hilang. Terus habis itu barang elektronik yang lain aman, uang-uang aman, yang lain-lainnya pokoknya yang berharga tuh aman. Begitu diteliti lagi besok paginya, ketika sudah terang benderang gitu ya kan, tahu gak ternyata yang hilang apa? Pajangan kura-kura. Bingung banget. Jadi pajangan keramik kura-kura itu hilang loh sahabat suara. Akhirnya diikhlaskan aja karena ya udah cuma itu doang gitu. Beberapa saat, nggak berselang lama gitu ya, ada kesempatan untuk arisan gitu. Beberapa hari setelah kejadian kemalingan itu, eyangku tuh dapat undangan arisan kayak biasa lah ya. Arisan, eyangku dateng, di rumah tetangganya itu eyangku menemukan apa? Menemukan pajangan kura-kura yang hilang. Jadi ternyata yang maling itu tetanggaku sendiri. Apakah ditegur sampai sekarang? Kayaknya tidak. Karena eyangku lebih berprinsip, ya sudah, ikhlas, legowo saja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Ih, makan apa ya? Bingung banget. Udah 3 jam nyari makan gak nemu-nemu. Sini, sini, sini. Heh, HP gue itu. Nih, dengerin. Lapar, lagi pengen eksplor rasa.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam sahabat suara. Anyway, kita bakal masuk ke lapar nih karena udah hari Senin, waktunya kita lapar lagi pengen explore rasa. Kemarin aku baru saja memakan siomay dengan harga yang menurut aku fantastis sahabat suara. Karena aku makan siomay seharga 40.000. Kalau misalkan aku belinya itu di daerah Perumda, Tembalang, itu 40.000 sama aja aku beli 10.000 di Perumda. Alias banyaknya tuh sebanyak 10.000 gitu loh sahabat suara. Kadang aku penasaran aja ini apa yang ngebuat mahal. Jadi kemarin karena udah kepalang lapar gitu ya, akhirnya ya udah deh, coba aja beli. Mas, Mbak, mau beli sih Mas super sih. Berapa? 40.000. Karena udah jadi siomaynya, akhirnya aku bayar. Tapi setelah aku icipi juga, oh mungkin yang membuat mahal adalah rasanya ininya, siomaynya, rasa tenggirinya ya, ikan tenggiri ya. Ikan tenggirinya tuh rasanya oke, terus tahunya juga gak kecut. Kan ada mungkin beberapa siomay yang tahunya tuh kecut gitu loh sahabat suara, ini tahunya enak. Cuman yang bikin akhirnya ini jadi set food gitu ya, 40.000 siomay gitu, adalah bumbunya. Bumbunya tuh kayak nanggung gitu loh. Bumbunya bukan tipe yang kental, bukan tipe yang medok kacang, terus habis itu pedes, sambal kacang gitu. Enggak sahabat suara. Jadi menurut aku 40.000 siomay yang tadi malam aku makan itu set food. Akhirnya aku penasaran juga, kira-kira ada gak ya makanan yang porsinya itu kecil kayak yang tadi malam aku beli tapi harganya fantastis gitu. Dan aku mikir juga, kenapa sih akhirnya ada makanan yang harganya itu sangat fantastis? Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan sebuah makanan akhirnya harganya mehong banget. Mulai dari mungkin diambil dari kisah uniknya, bahan bakunya yang langka gitu, atau proses pembuatannya rumit kayak isi pikiran pacar kamu ada, atau mungkin ada sejarah budaya yang mendalam dari makanan tersebut, mungkin ada ya sahabat suara. Nah, abis ini kita kulik lagi nih makanan-makanan termahal di dunia dan beberapa faktor yang akhirnya mempengaruhi harga makanan tersebut. Kamu penasaran sahabat suara? Di sini aja. Habis ini bakal aku bagiin ke kamu dong pastinya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Genggam hadiah seru.
6: Buruan yuk, gaskan Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
7: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
8: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
9: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada,

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Kita masih ngebahas soal makanan paling mahal nih sahabat suara. Sebelum aku kasih tahu kamu makanan-makanan apa aja sih yang paling mahal di dunia ini, mending kita bahas dulu faktornya, ya gak sih? Kenapa sih akhirnya beberapa hal ini mempengaruhi harga makanan tersebut? Mungkin yang pertama, kelangkaan bahan baku. Makanan yang biasanya bahan bakunya langka atau sulit ditemukan gitu ya, kayak kamu sulit banget gitu ditemuin, gimana jadi gak janjian jam segini, gak bisa, sulit banget ngalah-ngalahin presiden kata gue, kenapa tiba-tiba. Anyway, itu tadi bahan bakunya langka, cenderung punya harga yang sangat tinggi. Contoh kaviar albino atau jamur matsutake, sahabat suara. Nah itu tuh, kaviar albino aku baru tahu, tapi kalau jamur matsutake aku tahu. Memang sih kayaknya perlu dikasih icip. Terus yang kedua, proses pembuatan yang rumit. Itu juga bisa, makanan yang melalui proses pembuatan yang panjang, terus abis itu kompleks, kayak penuaan daging atau fermentasi tertentu gitulah ya, itu juga punya nilai jual yang jauh lebih tinggi, sahabat suara. Terus yang ketiga, kayak yang tadi sempat aku mention di awal, sejarah dan budaya. Beberapa makanan itu punya nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Jadi itu akhirnya yang membuat mereka menjadi apa sih? Yang membuat mereka itu jadi disebut sebagai barang koleksi yang berharga. Makanan itu juga salah satu bahan koleksi ya. Ternyata aku baru tahu nih. Learn something new today. And then the last, mungkin ini banyak orang akhirnya juga udah notice, merek sama reputasi sih. Ya itu udah pasti, nama besar restoran, nama chef yang kerja di restoran itu. Terus abis itu histori-histori orang-orang siapa aja yang pernah makan di restoran itu. Nah itu juga ningkatin harga sebuah hidangan, sahabat suara, secara signifikan gitu ya. Mungkin ditulisin, mungkin kalau kamu ngerasa kok sekarang sepak paimin mahal banget, nah itu karena aku pernah makan di situ, sahabat suara. Cuman emang belum dipajang aja. Biasanya kan dipajang ya, kayak misal pejabat apa udah pernah makan di sini, terus habis itu artis siapa pernah makan di sini, itu jadi mahal. Biasanya kayak gitu. Jadi maaf ya buat orang-orang yang makan di Sopak Paimin terus ngerasa mahal banget, itu gara-gara aku setiap weekend ke situ sama keluargaku. Penghuni tetap kata gue. Anyway, langsung deh ya, masuk aja. Makanan paling mahal di dunia, ada 10 yang sudah aku pilih-pilih, sahabat suara. Kalau misalkan cukup 10-10-nya bakal aku kasih tahu ke kamu. Langsung yang pertama ada saffron. Saffron itu tuh kayak bumbu rempah dari bunga saffron crocus namanya. Coba kita cari ya. Bunga saffron, bunga saffron krokus, bunga saffron krok. Oh, jadi tuh kayak gini ternyata. Dia benar-benar kecil-kecil, sahabat suara. Jadi warnanya itu, bunganya warnanya ungu, tapi yang diambil itu adalah putiknya. Putiknya itu warna merah. Cantik sih, kalau dari bunganya aja cantik. Jadi aku tahu kenapa kok harga bumbu ini mahal gitu ya. Kepala putiknya itu warna merah tua, dan dia itu katanya punya wangi yang khas, sahabat suara. Setiap krokus cuma bisa ngehasilin 3 helai. Setiap krokusnya itu cuma ngehasilin 3 helai dan harus dipanen hati-hati banget. Harga saffron di pasar Amerika aja itu tuh antara $560 atau 8,7 juta rupiah sampai $1,050 atau sekitar 16,4 juta per kilo. Satu kilonya 16,4 juta. Nanti dulu deh, nanti dulu. Kayaknya aku beli yang lain aja. Bisa gak diganti bunga telang? Kan sama-sama ungu. Maksud aku kayak gitu loh, sahabat suara. Apa sih? Ini ada yang komen. Bunga yang dipetik hanya putiknya berwarna merah, harus dipanen manual. Oh, ada yang komen nih, jelasin ke aku. Thank you ya insight-nya. Oh, jadi dia tuh harus manual pelan-pelan banget, karena memang bunga ini punya
khasiat dan wangi yang endul banget untuk sebuah masakan gitu nggak sih? Di sini jelasinnya kayak gitu sih. Correct me if I'm wrong juga ya, sahabat suara. Itu tadi yang pertama ada saffron, itu bumbu rempah ya. Yang kedua ada ini, orang-orang udah pada tahu deh, daging wagyu, wagyu Kobe. Jadi daging wagyu itu terkenal sebagai salah satu makanan termahal di dunia. Wagyu Kobe itu tuh salah satu jenis wagyu premium yang berasal dari prefektur Hyogo atau Jepang gitu ya. Sapi yang diternak untuk daging wagyu, wagyu Kobe terutama, itu dikasih makan 5 kali lebih telaten dibandingkan sapi lokal yang lain. Pikmi jatuhnya, enggak dong. Ya memang kayak gitu cara mereka. Jadi sapi-sapi itu juga akhirnya dipelihara di lingkungan yang bebas stres. Karena ternyata kalau misalkan hewan itu stres, itu akan menghasilkan daging yang tidak fresh gitu loh, kayak manusia ya jatuhnya. Jadi daging wagyu Kobe itu punya banyak keunggulan. Yang pertama, banyak banget lemaknya, itu yang bikin enak. Teksturnya jauh lebih empuk dibandingkan sapi-sapi yang lain. Terus abis itu marblingnya mereka itu bagus banget. Jadi daging wagyu Kobe ini akhirnya dijual dengan harga yang mahal, fantastis banget. Harganya itu sekitar $200 atau 3,1 juta per dagingnya, sampai bisa nyentuh harga $500 atau 7,8 juta. Bukan per pon ternyata. Per pon sah. Pengen nyobain deh, emang sejuicy apa sih? Teksturnya tuh seempuk apa sih sampai akhirnya dijual semahal ini gitu loh. Jujur aku belum pernah nyobain wagyu sih, sahabat suara, dan sampai sekarang aku masih penasaran banget. Daging wagyu itu kayak gimana rasanya? Bedanya tuh apa? Apa mungkin udah gak ada alot dan bikinnya lilit di lidah? Di lidah, di gigi? Nah, gak tahu tuh. Terus yang ketiga, tadi kita udah saffron, daging wagyu Kobe, sekarang ada buah semangka. Ini semangka bukan sembarang semangka. Semangkanya ini berasalnya dari Hokkaido, Jepang. Dia punya

juta rupiah sekitar segitu sampai 6.000 US dollar atau sekitar 94 juta rupiah per buah. 94 juta kamu ngerogoh kocek segitu buat makan semangka gak ada bijinya, kalau menurut aku beli aja di tukang gilo-gilo, abis itu bijinya dibuang-buangin, gak apa-apa, repot dikit sahabat suara.

90,2 FM Suara-suara warga Indonesia. And that was Aku Yang Jatuh Cinta by Dudi Ori, sahabat suara. For your information, aku lagi live di TikTok Suara ya, di @suara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol, boleh banget. Di sini tuh lagi bercanda-bercanda seperti biasa ya, sahabat suara. Sambil tadi juga beberapa ada yang nyentil-nyentil masalah makanan paling mahal tuh. Tadi kan udah 3 yang aku bagiin ya, langsung lanjut aja lah ya. Tadi udah sempat aku mention di awal, ada jamur matsutake. Jadi ini dia adalah jamur yang berasal dari Jepang. Sebenarnya namanya udah kelihatan ya, matsutake. Jadi ketika kamu makan jamurnya, kamu langsung konnichiwa, ohayou gozaimasu. Jadi jamur matsutake ini terkenal banget. Dia itu kaya nutrisi. Contoh vitamin D ada di dia, vitamin B3 ada di dia, potasium juga ada di dia, sahabat suara. Dan jamur ini memang terkenal dengan rasanya yang endul banget. Punya wanginya juga enak banget wanginya. Jadi based on yang aku searching, wanginya itu antara kayu manis, ada cedarnya juga, ada wangi-wangi pinus kayak gitu loh, sahabat suara. Tapi sayangnya jamur ini tergolong hampir punah karena hampir tidak ada habitat yang bagus untuk budidayanya. Pernah coba di ini nggak? Pernah coba ditanam di Indonesia nggak? Siapa tahu begitu ditanam di Indonesia malah habitatnya jadi makin banyak. Ya, ada yang komen lagi di TikTok, langsung bisa nikah sama cewek Jepang. Enggak sih, enggak kayak gitu modelnya. Ketika kamu makan jamur matsutake langsung sama onichan, enggak ya, enggak kayak gitu ya. Harganya berapa, Gin? Harganya mahal, tapi dibandingkan semangka masih murah ini, sahabat suara. Iya, dibandingkan semangka Densuke ya. Jadi kira-kira itu harganya sekitar 1.000 US dollar atau sekitar 5,6 juta per pon. Tetap mahal sih kalau menurut gue. Oke, langsung aja deh lanjut. Ada bluefin tuna. Bluefin tuna ini atau tuna sirip biru itu adalah salah satu bahan masakan yang paling sering ditemukan di resto-resto mewah. Ikan ini rasanya memang rich banget, teksturnya juga lembut, sahabat suara. Dan di Jepang ikan ini itu dijadiin bahan utama untuk sashimi atau sushi. Jadi emang rasanya fresh gitu loh bluefin tuna itu. Jadi ketika bluefin tuna ini jadi spesies yang terancam punah karena permintaan yang tinggi dan penangkapannya memang udah berlebihan, harganya jadi makin naik kayak gitu. Bluefin tuna itu dijual harganya sekitar 20 US dollar. Kalau di rupiah itu 313.000 ya, atau hingga 5.000 US dollar atau sekitar 78,4 juta rupiah per pon. 313.000 untuk sashimi masih make sense kalau menurut aku, masih oke deh. Tapi kalau sampai 78,4 juta rupiah buat makan sashimi sih, hold on, angkat tangan. Maksud aku kayak mending banget aku makan ikan bandeng, sahabat suara, dibandingkan makan ini ya. Belum tentu juga rasanya cocok gitu. Tuna banyak di laut di Sulawesi Utara loh, Kak. Nah, kenapa gak Indonesia bikin ya? Di acar gitu, Indonesia kan acarnya Indonesia tuh enak, sahabat suara. Coba dibikin acar tuna. Siapa tahu jadi ide, maksud aku ya. Terus lanjut yang keenam, ada ham Iberico. Jadi ini adalah makanan termahal di dunia, yang keenam. Ini salah satu daging babi dengan kualitas paling baik. Oh, aku tidak bisa mencoba karena aku alhamdulillah Islam, masya Allah. Ya, jadi tapi aku penasaran sih. Jujur aku penasaran, babi itu sebenarnya rasanya kayak gimana? Dan ini babi yang mahal gitu loh. Ham ini berasal dari kaki belakang babi yang diolah dan diawetkan hingga 3 tahun. Maksudnya? Coba ya. Cara buat ham Iberico. Cara membuat ham Iberico. Nah, kenapa kok bisa sampai 3 tahun pengawetannya? Maksud aku kayak gini sahabat suara. Jadi namanya itu adalah Hamon Iberico. Prosesnya memang panjang, butuh waktu antara 14 sampai 36 bulan
Oke, ini tergantung di pengeringan alaminya. Jadi ternyata memang dia itu membuatnya pakai garam laut dan udara pegunungan. Oh, jadi dia harus dibawa ke pegunungan gitu. Makanya mahal gitu. Mungkin diprosesnya di pegunungan Everest yang benar-benar tinggi dan dingin. Jadi effortnya besar, akhirnya juga makin mahal harganya. Mungkin ya. Dan proses pembuatannya kan cukup rumit dan lama. Akhirnya harganya mahal, $1,000 US atau sekitar 15,6 juta per kaki. Jadi kaki kanan 15,6, kaki kiri 15,6 juga. Kaki belakang tuh, belum kaki depan, harganya mungkin udah beda lagi, sahabat suara. Jujur gak tahu ya. Terus yang ketujuh ada kaviar beluga. Kaviar beluga ini dikenal juga sebagai makanan mewah yang berasal dari spesies ikan sturgeon. Jadi kaviar ini punya ukuran yang besar, rasanya lembut, dan katanya ini buttery banget. Jadi rasanya itu kayak mentega gitu. Aku pengen banget, cobain makan sourdough, and then kita toast sourdough-nya dan dikasih kaviar beluga. Rasa lembutnya, kres-kresnya, terus rasa asin gurihnya. Pengen banget aku makan kaviar, ya Allah. Bukakan pintu rezekiku biar aku bisa beliin mama papaku kaviar, diicipin atu-atu. Tetangga-tetanggaku juga aku beliin, gak apa-apa dah. Jadi memang kaviar beluga ini dapatnya dari ikan betina dan memerlukan waktu sekitar 10 sampai 15 tahun untuk memproduksi telur. Makanya mahal banget harganya. Harganya mahal banget, sekitar 7.000 US dollar atau 109 juta rupiah sampai 10.000 US dollar atau sekitar 156 juta rupiah per pon. Maksud aku gini, mahal banget. Aku mending traveling ke Jepang deh, 156 juta kayaknya masih sisa, ya gak sih? Ya mepet-mepet gak apa-apa deh ke Jepang gitu ya, berapa hari, seminggu kayak gitu, muter-muter Jepang, traveling ke Jepang, ih enak. Makan kaviar beluga 156 juta, ah nanti dulu deh, nanti nunggu kaya dulu ya, nunggu rupiah juga membaik. And last but not least, ada oyster. Salah satu makanan laut yang paling laku, paling sering direview sama influencer-influencer, punya waktu matang mencapai 7 tahun. Jadi oyster ini termasuk sebagai salah satu makanan mewah juga yang pengolahannya juga sulit. Bisa diolah cuma dengan chef ahli aja. Dan saat ini harga jual oyster di pasar Amerika ada di angka 1,81 US dollar. 1,81 US dollar atau 28.000 rupiah sampai 4,8 US dollar atau sekitar 63.000 rupiah per pon. Ini enggak deh. Ini US dollar tahun kapan sih sebenarnya? Kayaknya sekarang lebih deh sahabat suara ya. Tapi harganya juga diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan stoknya yang menipis. Kita tahu ya sekarang sudah mulai menipis. Kalau di sini tertulis diperkirakan harganya akan terus bertambah seiring dengan stoknya yang menipis. Oyster menipis, terus habis itu tadi kaviar menipis, ham iberico juga menipis, bluefin tuna juga menipis, semua-muanya menipis, semua-muanya serba mahal. 156 juta mending bikin dapur rumah sendiri, perbaiki dapur rumah, dibuat senyaman mungkin, jadi ketika masak tuh enak gitu, ya kan maksudnya. Ya ampun sahabat suara, itu loh beberapa makanan termahal di dunia yang mahalnya itu mahal banget. Auzubillahimindalik, mungkin rasanya memang seenak itu ya sahabat suara, tapi aku juga belum pernah mencoba. Jadi buat kamu yang sudah pernah mencoba, gimana? Apakah rasanya memang se-endul itu dan se-worth it itu dengan harga yang mahal sekali? Tapi buat kamu yang belum pernah mencoba seperti aku, apakah kamu tertarik untuk membeli makanan-makanan yang sudah aku jabarkan panjang lebar tadi? Kalau aku sih, jujur belum ada keinginan ya sahabat suara. Harga segitu buat aku nelennya susah kayaknya. Katanya yang di TikTok gitu bener, kayak eman-eman ya, kayaknya pengen di Pigura aja gitu loh. Harga 100 juta sekian, kaviar di Pigura, mateng tuh. Jadi kaviarnya makin yahut tuh kata gue. Anyway, terima kasih banyak ya sahabat suara udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4 sampai sekarang udah jam 7 lebih 2.
aku izin pamit ya, karena ini juga udah jamnya aku pamit. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live TikTok aku di @iswara.smg. Thank you juga buat Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Sampai ketemu lagi besok, sahabat suara. Aku masih bakal nemenin kamu. Jaga kesehatan, makan yang banyak, karena kesehatan kamu itu yang paling penting. Kita just signing out, and for the last song, this is Hi-Fi, Kereta Kencan. Bye!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutar

0: Nama trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
8: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Yo, this one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be with you.

0: sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes. Atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.

0: jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Memutarkan.

101 FM Bandung.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Recording Academy resmi memperkenalkan Best Asian Pop Music Performance kategori baru yang akan mulai diberikan pada Grammy Awards ke-69 tahun 2027 mendatang. Selain kategori tersebut, terdapat 4 kategori baru lainnya seperti Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Latin Song, Best R&B Collaboration, and Best Traditional Folk Album. CEO Recording Academy, Harvey Mason Jr., menyebut perubahan ini merefleksikan pertumbuhan pesat industri musik modern dan mengapresiasi keragaman genre global.
0: Fakta.
2: Pakar telematika Roy Suryo dan penggiat media sosial Dr. Tifa dikabarkan ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, menyebut langkah penyidik adalah bentuk penangkapan paksa, sebab sejauh ini kliennya selalu bersikap kooperatif. Sebelumnya, Roy Suryo dan Dr. Tifa telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
0: Suara Fakta.
2: Amerika Serikat dan Iran resmi menandatangani nota kesepakatan damai sementara di Istana Versailles, Prancis. Perjanjian krusial tersebut memuat 14 poin utama, diantaranya Iran sepakat membuka kembali Selat Hormuz dan sebagai imbalannya pihak Amerika mencabut blokade angkatan laut dan segera mencairkan aset Teheran yang dibekukan. Langkah bersejarah ini berpotensi memicu penurunan harga minyak dunia dan membawa harapan baru bagi perdamaian global.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Dalam lanjutan pekan kedua Piala Dunia Grup H, Spanyol berhasil meraih kemenangan 4-0 atas wakil Asia Arab Saudi, sedangkan Uruguay ditahan imbang 2 sama oleh Tanjung Verde. Sementara grup G yang juga bertanding pagi tadi, Mesir sukses membungkam Selandia Baru 3-1, sedangkan Belgia gagal mengalahkan Iran akibat bermain dengan 10 orang sejak menit 66. Jadwal big match untuk malam ini, Argentina akan melawan Austria jam 12 malam dan Prancis menghadapi

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
3: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
2: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
3: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
2: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
3: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
2: Betul sekali.
3: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
4: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
0: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
9: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
9: dengan follow Instagram
0: Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Diana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
8: Walah, Ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
7: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
8: Iswa.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang. Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
12: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
3: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
7: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pecatur Putri Indonesia Chelsea Monica berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dalam sesi catur simultan yang digelar di Hong Kong. Hasil ini menjadi pencapaian istimewa mengingat Carlsen merupakan pemain catur terbaik sepanjang sejarah dan telah mendominasi lebih dari satu dekade. Meski berlangsung dalam format simultan dan bukan turnamen resmi, kemenangan ini tetap menjadi momen penting yang menunjukkan kualitas pecatur Indonesia di level internasional.
0: Suara Fakta.
2: Pertamina bersiap meluncurkan bahan bakar minyak jenis baru bernama B50 pada tanggal 1 Juli mendatang. Biodiesel inovatif tersebut secara khusus memadukan komposisi 50% solar konvensional dengan 50% minyak kelapa sawit murni. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, uji coba tahap akhir berjalan sangat positif dengan tingkat keberhasilan mencapai angka 80-90%. Kualitas produk B50 tergolong memuaskan karena memiliki kandungan air yang jauh lebih baik jika dibandingkan generasi biodiesel sebelumnya.

0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa? Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
5: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
6: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
5: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
6: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
5: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
7: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
8: Iswara.